0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepada-Mu karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh menyelesaikan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Kiranya hari ini pujian penyembahan yang kami haturkan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, karena kami telah merasakan betapa Tuhan itu baik, dan kami mau membalas cinta kasih Tuhan lewat pujian penyembahan. Bahkan kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Terimalah Bapa ucapan syukur kami, karena Tuhan begitu mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Untuk itu hanya pujian penyembahan sajalah yang layak kami haturkan untuk Engkau. Terima kasih juga buat firman yang telah kami dengarkan. Kiranya hari ini kami dikuatkan lewat firman Allah hari ini. Mungkin ada hal yang terjadi dalam kehidupan kami tidak sesuai dengan harapan kami. Sakit, penyakit, kegagalan pernah kami alami. Tetapi kalau itu terjadi karena seizin Tuhan, karena Tuhan ingin menyatakan perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, ajar kepada kami supaya kami tetap meyakini, percaya kepada Engkau bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan, semuanya ada dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kami. Rancangan hari depan yang penuh harapan, itulah yang menjadi bagian kami. Tuhan akan memberkati setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Kami berdoa untuk Ibu Endang Hastuti, untuk Abah Waisel, Paroni Christian, Om Yudi, Ibu Henderina Harlensi, Mas Yustadi, Pak Asyen. Tuhan akan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka. Pergumulan yang saat ini mungkin dihadapi, Tuhan yang buka jalan. Berdoa juga untuk Bapak Purmanam, Ibu Kamila, Furin. Tuhan memberkati Ibu Yuni yang ada di Gayam, Bapak Paulus Kumala, Ibu Ira. Tuhan memberkati Pak Kian, Pak Waluyo Adi, Ibu Sri Lestari, Ibu Anis, Om Aliani bersama dengan seluruh anggota keluarganya, Bapak Bagus Dwi Lahar. Berdoa untuk Ibu Diana, Pak Tony. Tuhan berkatilah mereka. Ketika Tuhan memberkati kami di hari kemarin, kami tahu berkat Tuhan tetap masih bisa kami rasakan di sepanjang hari ini. Bahkan bukan hanya untuk hari ini, tetapi sampai esok, bahkan sampai selama-lamanya, berkat Tuhan tetap ada dan menjadi bagian kami. Engkau memberkati juga Radio Star FM. Engkau memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Engkau melihat apa saja yang sudah dikerjakan, program-program yang sudah dipersiapkan untuk Radio Star FM. Biarlah ini boleh membawa kebahagiaan bagi mereka yang mendengarkan. Tuhan akan menolong keluarga ini menjadi berkat. Saluran kasih Tuhan dinyatakan. Engkau memberkati kesehatannya. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan menyatakan mukjizat, ada mukjizat dalam bersyukur. Kami percaya akan hal ini. Kami juga berdoa, kiranya kami yang bekerja di Radio Star FM ini, kami tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Kerajinan kami tidak kendor. Kami mau terus menyelayani Tuhan selagi kami masih bisa bernafas. Biarlah ini yang menjadi komitmen kami di hadapan Engkau. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Ampunilah bangsa kami, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Berikanlah shalom-Mu, berikanlah damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Terkhusus untuk gereja-gereja yang mengalami kendala dalam beribadah, kiranya Tuhan tolong supaya Tuhan akan menjamah setiap aparat pemerintahan yang ada, baik di tingkat terendah bahkan sampai di pusat, supaya kebebasan dalam beribadah itu boleh menjadi bagian dari setiap umat Tuhan. Biarlah mereka ketika mereka bisa beribadah dengan penuh rasa syukur, ini boleh membawa mereka memiliki toleransi yang baik. Mereka menjaga kerukunan umat beragama, supaya dengan kerukunan yang baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami hanya berseru sepenuhnya kepada Engkau. Kami juga tak lupa berdoa untuk Radio Star FM ini, siarannya dari pagi sampai malam nanti. Kami tetap meminta supaya semuanya berjalan dengan lancar. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, Allah kuduskan dengan kuasa-Mu, supaya melalui perangkat-perangkat ini, kegerakan, pemulihan, bahkan keselamatan daripada Tuhan, boleh kami rasakan. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami, ini permohonan kami, kami berseru sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti undur diri di Persekutuan Udara Praise Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, LAI Jakarta, dan YTWR Batu. Kami pamit untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Apa kabar warga Star? Bagaimana kondisi hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat juga. Meskipun sekarang secara nasional itu sedang memperingati tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Ada yang berlibur hari ini atau mungkin memilih di rumah saja. Oke, kami menemani Anda mengawali hari dalam Morning Classic. Dan baru saja satu komposisi pembuka hadir. Kali ini kami lanjut dengan satu komposisi karya Fritz Kreisler dengan judul Liebeslied.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Halo.
7: Halo, dengan Bu Yenina ya?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
6: Wah,
7: rekeningnya di 0111222333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu. Halo.
6: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
8: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, sebuah lagu, bukan lagu ya, tapi tepatnya adalah komposisi baru saja hadir. Judulnya adalah Hunting Cantata, karya dari Johann Sebastian Bach. Kami lanjut dengan satu komposisi terkenal, Anda sudah pasti akrab dengan komposisi yang satu ini, karya dari Pachelbel.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu komposisi baru saja hadir dengan judul 21 Hungarian Dances dan membawa kita ke penghujung program Morning Classic untuk edisi hari ini, tanggal 16 Juni 2026, tepat di hari Selasa. Terima kasih atas kebersamaan Anda warga Star, dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir Star Memory. Saya Uzi Aulia, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Eva Prasanti akan menemani Anda selama 3 kali 60 menit ya, dengan rangkaian lagu-lagu hits di program Star Memory. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831 0755, atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, Mawar Hitan dari TipX sudah membuka jumpa kita. Kami akan hadirkan kali ini ada satu lagu yang dibawakan oleh Lavina dengan Pilihan Hatiku.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan ada satu lagu dari Seventeen ya, Tanpa Pesan Terakhir. Lagu ini diciptakan langsung oleh sang vokalis Rifan Fajarsyah atau lebih kita kenal dengan Ivan ya, dan dirilis di album Dunia Yang Indah tahun 2010. Makna lagu ini mengisahkan tentang kepedihan seseorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya secara tiba-tiba tanpa sempat mengucapkan kata perpisahan atau menerima penjelasan apapun. Setelah tragedi tsunami Selat Sunda di tahun 2018 yang merenggut nyawa seluruh personel Seventeen, ada Herman, Bani, dan Andi, serta istri Ivan, lagu ini menjadi kenyataan yang sangat memilukan dan sering dikaitkan dengan peristiwa ini. Ini diciptakan oleh Ivan dan liriknya kini terasa seperti firasat ya, yang menggambarkan kehilangan orang-orang terkasih untuk selamanya. Dirilisnya di tahun 2010 dan tragedinya atau tsunami Selat Sunda itu di tahun 2018. Ya, seolah-olah kayaknya sudah jadi pertanda begitulah. Baik warga Star, di program Star Memory saya Eva Prasanti yang bertugas untuk hari ini, dan warga Star bisa bergabung. Kami punya waktu sampai nanti di jam 11 siang. Kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain dari Justin Bieber. Kami hadirkan untuk Anda, That Should Be Me.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis dalam tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubi semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Loh, belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
12: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
11: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 5,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari X Javan dengan Endel Swing sudah kami hadirkan untuk menit ketiga lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Terima kasih ya buat yang sudah bersama dengan Star Memory. Selamat bergabung untuk Farah, Nia, Kaila, ada Tiara, Luna, Bila, Syifa yang ada di PDW, ada Titan dan juga Cak Kencur dari kawasan Dawe. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lagu-lagu yang dipilih juga sudah banyak kami hadirkan. Semoga ini boleh memberikan semangat untuk warga Star yang bersama dengan Star Memory. Yang akan kami hadirkan berikutnya, ini ada satu lagu yang dibawakan oleh Glenn Fredly lewat satu lagu yang berjudul Januari. Ini paling salah satu karya paling ikonik ya dari mendiang Glenn Fredly yang dirilis di tahun 2003, terambil di album Selamat Pagi Dunia. Lagu ini menceritakan tentang perpisahan dan kepedihan akibat hubungan cinta yang kandas. Liriknya ditulis oleh Glenn sendiri berdasarkan pengalaman patah hatinya yang sangat mendalam pada masa itu. Ini sebenarnya juga bukan lagu tentang perjanjian cinta, sering tertukar ya dengan lagu dari musisi lain. Lagu Januari karya Glenn tentang merelakan kepedihan meninggalkan, bukan tentang ulang tahun pernikahan milik dari Gigi, yaitu 11 Januari atau 22 Januari milik dari Iwan Fals. Ya, warga Star, kisah nyata di balik proses pembuatan lagu yang emosional ini sempat diangkat kembali dan diceritakan dalam film biografi Glenn Fredly The Movie. Dan mungkin ada di antara warga Star yang sudah pernah melihat filmnya, tentu sudah bisa menyanyikan lagu dari Glenn Fredly dengan satu lagu yang berjudul Januari. Kita nyanyikan bersama saja untuk kesempatan siang hari ini ya. Dari Glenn kami hadirkan untuk Anda, yaitu Januari.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandya. Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Lah kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener, makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star melengkapi kinerja produktifnya. Di tahun 2009, Dewi juga mendapatkan tawaran bermain sinetron Layla. Layla ini serial televisi Indonesia yang diproduksi oleh MD Entertainment, ditayangkan perdana pada 5 Oktober 2009 di salah satu televisi swasta nasional. Serial ini disutradarai oleh Jogi Dayal dan Encep Firman, serta dibintangi oleh Dewi Persik, Jonathan Frisi, dan Reva Naria. Berisikan 30 episode penayangannya, sinetron ini juga pernah ditayangkan di salah satu stasiun televisi di negara Malaysia. Oke, dari Dewi Persik kami hadirkan Semua Karena Cinta.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
4: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Lemon Tree bersama dengan Lemon Trees Anu 69 ya, Sekar Mayang Hong Wilaheng. Saya menyapa kembali buat yang sudah bersama dengan Star Memory, ada Caca, Cantika, Bile, terima kasih. Ada Cece juga, Fatma, Maya, terima kasih untuk Azam. Kalau requestnya ini gak ketemu loh ya, judulnya itu Hanya Ingin Kau Tahu. Terima kasih buat Zam, Kia, Bu Anis yang ada di Bangil. Bu, Silaun Seven tadi ya sudah ada yang request Sahabat Sejati. Nah, Biarlah Sepi, itu juga sudah saya hadirkan di minggu kemarin. Ayub juga kemarin sudah dihadirkan, di request lagi. OMG. Pasti gak mendengarkan ini kemarin ya. Oke, Pak Purman yang ada di Pasuruan, terima kasih. Lagu ini Sabtu kemarin sudah hadir. Mama Arum yang ada di Probolinggo, lagunya sudah kita dengarkan. Termasuk lagu pilihannya Om Yudi, mohon maaf sekali, sudah muncul. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, Bu Yuni yang ada di kawasan Gayam, terima kasih juga untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Ada Bu Nini dari kawasan Situbondo, Nizam yang ada di Sidoarjo. Ada Revan dan juga Raffi, terima kasih dari kawasan Gempol sudah bergabung. Lagunya sudah banyak kami hadirkan untuk kesempatan siang hari ini. Baik warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, yaitu 1 tahun di Indonesia, 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia ditambah 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya ini 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama dengan Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, kita lanjut menghadirkan beberapa lagu yang lain ya. Kami akan hadirkan kali ini ada satu lagu dari Spice Girl dengan Goodbye.

0: chăn đụng sẽ hát.
1: Ya Fena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
3: Ya,
2: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 0851007488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan dari Rehan, Kasih Sayang. Warga Star, terima kasih buat yang bersama dengan program ini ya. Tidak terasa tinggal sekitar 23 menit lagi. Oke, Ayub katanya kemarin jam 9 radionya sudah dimatikan karena gak dibaca WA-nya. Halah, kalau request lagi ya sudah gitu ya. Berarti saya info aja ke teman-teman, kalau requestnya Ayub gak usah diputer. Gimana? Terima kasih untuk Tumiar dari kawasan Medan, Om Yudi. Oke, sudah diganti ya Om ya. Lagunya sudah dipersiapkan dari The Beatles dengan Hey Jude. Toto Blendrang, terima kasih. Wak Rete, Iwan Fals dengan Bongkar minggu kemarin juga sudah hadir, jadi saya tidak bisa hadirkan. Aba Waisal, terima kasih. Putri Nur Harisma, kalau lagu ini requestnya di program Praise the Lord saja ya, jam 5 sampai setengah 8 pagi. Aldi Baron, baru saja muncul lagunya. Pak Asyian, untuk lagu dari Paramita Rusadi, Cinta Ditunggu. Mungkin menjadi penutup untuk siang hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan bangsa Indonesia ada dalam genggaman Tuhan. Situ Bondo panas hari ini, Mbak. Oke, sama. Ada Pramestiani, RC Formation, Salahkanlah. Juga sudah kami persiapkan Diva Olga, Diva Ananda. Lagunya tadi sudah sarip, Mbak. Kalau ini mohon maaf ya. Tidak bisa kami hadirkan karena lagunya terlalu up begitu. Anjina Viva, terima kasih untuk lagu yang Anda pilih dari Funk Section dengan Terpesona. Saya usahakan tapi saya tidak janji untuk menghadirkannya. Mbak Sapuro, kalau request jangan siang-siang. Kalau jam segini request itu ya kayaknya gak mungkin gitu loh saya bisa hadirkan lagunya. Iya, lain kali kalau bergabung ya jam 8 pagi begitu loh. Ini aja yang request jam 8 bisa terputar saat ini. Itu namanya rezeki begitu ya. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami akan hadirkan untuk Anda kali ini dibawakan oleh The Beatles ya dengan Hey Jude. Tapi satu informasi dulu kami bagikan untuk Anda. Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga. Selain bikin badan sehat, bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Kita dengarkan dari The Beatles ya. Kami sudah persiapkan lewat satu lagunya, Hey Jude.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Adi dapat paket.
3: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition, Mbak.
0: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti undur diri di program Star Memory. Dan program Starget nanti akan ditemani oleh Rani Krisna. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Selasa, 16 Juni 2026. Tanggal merah ya. Tahun baru, lembaran baru. Yuk tinggalkan jejak masa lalu yang kelam. Sambut masa depan dengan hati yang lebih bersih dan penuh syukur. Rani Krisna akan menemani untuk Stargate Star Joget Asoy 3 jam ya, sampai jam 2 siang nanti tentunya, dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik plus Bollywood siap memanjakan indera dengar Anda. Satu lagu dari Anis Atla hadir dengan Waru Doyong. Lanjut Ayu Soraya dengan Cinta Berpayung Bulan. Stargate Star Joget Asoy.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Elvy Sukaisi hadir dengan Kabut Biru. Sampai di menit ke-27 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Dan seperti biasa untuk warga Star yang pengen bergabung silahkan saja ya. Bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Iya, tanggalnya tanggal merah ya. 16 Juni 2026. Bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1448. Jadikan awal Muharram ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesabaran atas ujian dan juga memperbanyak rasa syukur atas segala nikmat yang tak terhingga ya. Kalau misalnya sekarang ada perbedaan-perbedaan, karena kalau dari PBNU sendiri itu satu Muharramnya baru besok tanggal 17 ya. Jadi nanti malam satu suronya. Tapi kalau kemarin juga ada yang sudah melakukan malam satu suro, baik itu membaca doa awal tahun atau akhir tahun atau apapun itu ya, tetap kita saling menghargai. Tetap harapan kita awal lembaran baru ini kita bisa selalu meningkatkan ibadah kita. Jadi menggunakan sisa waktu untuk memperbanyak amal ibadah. Amin.

Baik, sambil menunggu untuk yang sudah bergabung ya. Ada yang sudah bergabung, cuman nanti saja Rani sapanya. Rani hadirkan lewat suara dari Dina Mariana dengan Sekeranjang Cinta.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, lho itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 J pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai,
10: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Hamdan ATT barusan hadir dengan Cinta Sebatang Tebu. Begitu dihisap manisnya langsung dibuang ya sepahnya. Baik warga Star, kali ini sudah sampai di menit ke-44 tepat dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Rani sapa dulu seperti biasa di jalur WA ya. Halo, selamat siang untuk Mirza yang ada di Pandaan. Gerwa dari Dilwale tadi sudah hadir ya, terima kasih kembali. Halo Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum Mbak Rani, selamat siang. Waalaikumsalam. Sudah dihadirkan Pak lagunya Pak. Menyapa untuk Pak Sulaiman, ada Tony Azura, Pak Rete, Toto Blendrang, Arfi Dianto, Anwar Eko, Chris Fislik, Albi Faisal, ada Bu Lili, Mbak Ani, Mbak Herlina, Mbak Gadis, Mbak Safuro. Selamat menikmati liburan sambil mendengarkan Stargate ya. Salam sehat selalu, amin. Mbak Rani, selamat bertugas. Semoga sehat, panjang umur, dan barokah selalu rezekinya. Amin, terima kasih kembali. Rahma di Pandaan menginginkan satu lagu dari soundtrack film Sayara ya. Tapi yang versinya Sreya, Sayara juga. Oke, ditunggu. Sementara Raffi yang ada di kawasan Gempol juga ini menginginkan satu lagu Bollywood.

Buat Mbak Rani, selamat tahun baru Hijriah and Syukriah. Terima kasih kembali. Koy batenehi. Mas Utekna, apa kabar? Yang ada di kawasan Tarik, Sidoarjo. Lagunya juga ditunggu. Sementara juga masih yang suka dengan Bollywood, ada Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Mbak Rani, requestnya dari soundtrack film Andas. Isisitu mepiare karo. Mbak Rani, terima kasih ya. Tanggal merah ndak libur ya, Mbak Rani ya. Tadi pertanyaannya sudah saya sampaikan ya, Bu ya. Sejak kapan ada radio kalau tanggal merah gak siaran? Kalau ada aku seweneng, sumpah. Oke, terima kasih untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Untuk requestnya ditunggu ya. Rani hadirkan dulu yang satu ini lewat suara dari Sria Gozal dari soundtrack film Sayara. Dengan Sayara.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Gear.

0: keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Datuk Siti Nurhaliza hadir dengan Sindai. Siti Nurhaliza ini memang suaranya khas banget ya, lagu-lagunya juga enak-enak. Dan ada beberapa yang memang bisa masuk untuk program dangdut, ada juga yang bisa masuk untuk program pop. Dan kali ini sudah hadir membawa kita di menit ke-22 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Oke, untuk warga Star yang request Bollywood stop ya. Kuotanya sudah habis. Jadi, waktu untuk request masih panjang. Itu untuk dangdut saja ya. Kalau untuk lagu-lagu Bollywoodnya sudah stop. Kuotanya sudah enggak cukup ini. Jadi silakan requestnya dangdut tentunya.

lanjut. Selamat siang saja untuk Mas Franky yang di kawasan Bangil. Menyapa untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmanam, ada Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Yudin, semuanya salamnya ukhuwah Islamiyah ya. Buat Mbak Rani selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Hasan yang ada di kawasan Kraton Krian. Dilwalenya tadi sudah hadir dengan Gerua ya. Jadi langsung saja diganti Bollywood juga ini. Dari Senai Express dengan Titli. Oke, kemudian juga ada Wahyu yang di kawasan Pandaan. Ada Anwar Eko yang di kawasan Candi Sidoarjo. Selamat siang hadir Mbak Rani. Siang dangdutan bersama Star Guest Star Joget Asoy. Goyang dong. Terima kasih kembali untuk requestnya ditunggu. Menyapa untuk Mas Toto, ada Mas Arfi, Pak Rete, Robert Cavalera, ada Mas Utekno, Chris Fislik, Pak John Sableng, Bunda Akila, dan juga ada Pak Purmanam. Ya, ini saya lihat semuanya requestnya Bollywood ya. Kemudian juga di Facebook juga sudah banyak ini yang hadir. Alhamdulillah, selamat siang untuk Amiruddin. Terima kasih 1447 Hijriah. Bismillah untuk 1448 Hijriah. Badan sehat, rezeki lancar. Amin. Pak John Sableng hadir juga. Kemudian juga ada Oman Kanyur ya. Selamat siang Mbak Rani dari Paskot Nyimak saja. Selamat bertugas, tetap semangat untuk Mbaknya. Semoga selalu sehat dan rezekinya berlimpah. Amin.

ada Dedi Irama dan juga Harry Irma, Irama. Ini sak duluran kabeh ya, keluarga dari Bang Haji Roma Irama. Hadir dengan satu lagunya Cinta Kembar.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Potnya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Potnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai,
12: asai, asai.
9: Star Gear.

tadi dengan satu lagunya Kisi Setum Piar Karo. Film ini dibintangi sama Akshay Kumar dan juga ada Lara Datta dan Priyanka Chopra. Dirilis tahun 2003. Berkat vokalnya yang sangat emosional di lagu ini ya, Kisi Setum Piar Karo, Kumar Sanu berhasil memenangkan penghargaan Film Far untuk penyanyi playback pria terbaik di tahun 2004. Dan kali ini sudah hadir membawa kita di menit ke-45 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih Randy, lanjut menyapa yang sudah bergabung di Facebook ya. Wak Rete tadi sudah dihadirkan untuk requestnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Toto Blendrang. Hadir dan nyimak sambil kora-kora habis kumpul keluarga. Je, ada acara apa ini, Mas Toto? Lamaran ta. Menyapa untuk Arfi, Mbak Ani, Marcel, Mas Anwar, Mbak Rani Prenti Katerji, ada Cak Sutikno, Mas Franky, Pak John Sableng, dan juga ada Wak Rete ya. Buat Mbak Rani sehat selalu, murah rezekinya, amin. Selamat siang juga untuk Roman Mulia Warman, untuk lagunya ditunggu. Sementara juga ada Aldi Baron Santoso. Selamat siang juga untuk Sarip OTW. Oke. Siap kali ini Inul Daratista bersama dengan Dedi Doris dengan Separuh Nafas.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Gear. Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai.
12: Asai.
13: Star Gear.

105,5 Stereo FM. Sampai kita di sesi Star of the Month bersama dengan Dewi Persik, bintang kita. Selama di Republik Cinta Manajemen, terciptalah lagu Diam-Diam yang dipopulerkan oleh Dewi Persik bersama Ahmad Dhani, yang merupakan salah satu hits ikonis. Lagu ini sebenarnya diciptakan oleh Ahmad Dhani awalnya untuk Mulan Jamila, tapi Dhani menganggap iramanya terlalu condong ke musik dangdut, sehingga lagu ini akhirnya diberikan kepada Dewi Persik. Video klip lagu ini sempat menyita perhatian publik karena menelan biaya produksi yang cukup besar pada masanya, yakni mencapai lebih dari 150 juta rupiah. Lagu ini menandai kolaborasi apik antara Dewi Persik dengan bos Republik Cinta Manajemen atau RCM, Ahmad Dhani, yang sukses menggabungkan karakter vokal mereka berdua.

105,5 Star FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

satu lagu dari Bang Haji Roma Irama hadir dengan Purnama. Hadir di menit ke-24 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Tentunya juga masih bersama dengan Rani Krisna ya, sampai tuntas nanti jam 2 siang untuk Stargate Star Joget Asoy. Terima kasih juga untuk yang masih setia dan yang sudah memberikan beberapa komen dan juga requestnya. Selamat siang untuk Miun yang ada di kawasan Dawe hadir. Ada Mama Dian yang ada di Bangil ya. Salam semangat buat penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk semuanya. Amin. Ada Vian yang ada di Pasuruan Kota. Sehat selalu, sukses, banyak rezekinya untuk Mbak Rani ya. Dan Star FM semakin jaya di udara. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ibu Lili yang ada di kawasan Krian. Baru pulang dari masjid, cuacanya panas ya. Lek di rumah adem ya iya, selonjoran di kamar, wah enak. Insya Allah ya Ibu ya, karena Bollywoodnya sudah full. Jadi pastinya ada beberapa yang belum bisa dihadirkan ini nanti ya. Padahal ini lagunya enak loh sing diminta. Aj peh libar dil kibate. Enak banget. Iya, menyapa untuk Bu Nini, Bu Ani, Bu Yuli, Mama Arum, Mas Toto Blendrang, Mas Ali Husein, Mas Nizam, ada Frankie, Pak Riti, dan juga semua warga Star tanpa terkecuali ya. Untuk Mbak Raninya semangat, sehat selalu, semoga rezekinya barokah. Kalau ngantuk tidur aja Bu, los. Cak Kencur yang di kawasan Dawe juga. Buat Mama Arum, Mas Frankie, Mas Ilyas, ada Pak Purmana, Mas Alfian, salamnya dari Cak Kencur Dawe ya. Ini juga request Bollywood, sudah gak bisa dihadirkan, mohon maaf. Musa yang di kawasan Pamekasan juga selamat siang. Kemudian giliran, ternyata tambah banyak di Facebook ya. Ben. Ada Anji Nafifa

Karena Reni yakin kalau setiap orang tua itu pasti punya satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, ya kan? Salah satunya bisa dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia, salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang, untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Anda bisa mendapatkan benefit berupa tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan juga masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, gilirannya satu lagu dari Ida Laila bersama dengan S. Ahmadi. Kali ini hadir dengan Cemburu.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
10: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Joget, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai,
15: asai.
12: Star Joget.

0: 105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.
1: Hey, don't worry about it.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Joget, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Joget.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari IKKDI hadir dengan tanyakan pada bulan. Akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy hari ini. Rani pamit mundur, lanjut di Stargate 2 nanti akan ada Uzi Aulia. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf sekali kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan ya. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Ika Bella dengan Kubawa. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Dan salam goyang dangdut Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu berjudul Rindu Aku, Rindu Kamu. Buat yang rindu lagu-lagu dangdut modern. Seperti biasa, jam 2 siang, waktunya Stargate 2. Dan ada saya, Uzi Aulia, yang bertugas. Kalau tadi sudah ada duet dari Dara Ayu dan Bajul Danu, yang satu ini juga duet dari Dia dan Indah Kus kami hadirkan, Malu-Malu.

105,5 Star FM. Kalau dia masih malu-malu, kalau mau gabung di Star G2 gak usah malu-malu warga Star. Tapi jangan malu-maluin juga. Gak ya. Pokoknya gak perlu malu-malu. Langsung aja kirim pesan singkat ke 081-83-107-55. Itu kalau mau WhatsApp. Tapi kalau mau komen di media sosial, silakan langsung menuju ke halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Kali ini menggantikan malu-malu, kami hadirkan Ikke Nurjanah dengan Terhanyut Dalam Kemesraan.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: In the hole.

105,5 Star FM dari Devi Geranium dengan Kopi Lambada. Kalau siang-siang begini enaknya tuh minumnya es kopi. Tapi sampai jangan sampai berlebihan ya warga Star. Tetap konsumsi air juga, kemudian makan. Jangan lupa. Udah makan siang hari ini? Sudah pasti sudah. Tapi mungkin jika ada yang belum makan siang, jangan ditunda. Karena menunda makan siang itu sama dengan kita menunda satu hari untuk hidup sehat. Jangan sampai ya, gara-gara telat makan akhirnya malah sakit. Selain sudah pasti makan siang, salah satunya adalah untuk mendapatkan atau memulihkan kembali tenaga yang tadi sudah terpakai untuk beraktivitas di pagi hari. Anda bisa mendengarkan siaran kami juga melalui radio online, salah satunya lewat website www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Lagu dari Ikke Nurjanah yang tadi tampil sebelum Devi Geranium, sebelum iklan ya, itu di request oleh Mbak Angel di Surabaya. Terhanyut dalam kemesraan, Starget 2, terima kasih, sama-sama. Juga ada Fatma yang request lagu judulnya Ropang. Kemudian ada Caca yang menantikan Selingkuh dari Via Valen. Ada juga Cantika yang menantikan Sebatas Teman. Agak nyesek tapi ya, kalau masih dianggap teman mau gimana. Bila requestnya Bang Jono, Bang Jononya hari ini kebetulan libur. Kemudian ada Viola yang request Hakikat Cinta. Tapi sekarang kita dengarkan dulu kolaborasi dari Denny Caknan dan NDXAK dalam Ropang.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
8: minyak gosok cap tunggal.
7: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
8: minyak gosok cap tunggal.
7: Lah kalau sakit perut atau mules,
8: ya.
7: Aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Stargate in the house.

105,5 Star FM, lagu dari Via Valen dengan Selingkuh tadi yang di request sama Caca. Selamat mendengarkan untuk Anda. Juga selamat siang untuk Mbak Dewi di Pandaan yang menginginkan lagu Laut Kidul. Penyanyinya bebas, ini masalahnya kita belum dapat lagunya Mbak, jadi sebebas-bebasnya ya. Belum gitu ya, mohon maaf sekali. Nanti kalau ada, insya Allah diputarkan. Star G2 ada Cak Kencur di Dawe. Salamnya untuk Mama Arum, Mas Franky, Mas Alfian, kemudian Mas Ilyas, Bapak Purmanam. Salam dari Dawe, Cak Kencur buat yang baca terima kasih. Requestnya apa itu cinta? Apakah itu? Atau Mama Mantu? Semangat Mbak Uzi, iya sama-sama. Kemudian ketemu dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang ingin mendengarkan lagu Goyang Bola. Mentang-mentang udah musim Piala Dunia ya, pokoknya semuanya serba bola. Mulai dari tayangan TV, logo, sampai lagu itu kalau perlu ada unsur bolanya gitu. Lagu ini diinginkan Pak Purmanam di Pasuruan menyapa Mas Pri di Jatiroto. Kemudian Om Yudi, Cak Kencur di Dawe Grati, Mas Adi, juga Mas Franky. Kemudian Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Mika dan Purin. Untuk Mbak Uzi, semoga hari ini sehat, panjang umur, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Serta rezekinya tambah lancar. Amin. Terima kasih Pak Purmanam. Terima kasih sudah bergabung di Stargate 2 siang hari ini. Juga ada Aini dari Gempol Pasuruan yang ingin titip kangen. Titip kangennya buat siapa ini ya? Apakah bisa? Dicek dulu. Semoga yang lagi siaran sehat terus dan rezekinya lancar. Terima kasih. Oke, sama-sama. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu Zaskia Gotik dengan Bang Jono.

105,5 Star FM menggabungkan musik trap, reggaeton, dan dangdut. Hasilnya jadi lagu Hakikat Cinta yang baru saja kita dengarkan. Sebuah karya gabungan dari para penyanyi-penyanyi dangdut yang dinamakan MS Star. MS Star sendiri adalah proyek kebersamaan dari Maxim Music dan Sunridge Entertainment, di mana para talentnya itu terdiri dari Adibal, kemudian Wenny Wen, Rani Zamala, Jana, Ram Leonardo, juga ada Lala Munchen, Ade Luitian yang tergabung dalam trio Basudara. Lagu Hakikat Cinta membawa kita tepat di jam 3 sore waktu Star FM. Makin membara aja cuaca di luar sana. Jangan sampai lupa untuk minum ya, biar badannya tetap terhidrasi. Jadi gak gampang iritasi, dehidrasi. Biar gak gampang capek juga. Minumnya minum air, usahakan minum air. Kalau mau minum yang manis-manis, yang seger-seger, boleh. Tapi jangan berlebihan. Gitu ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Kalau yang satu ini bukan berlebihan kok. Karena setiap orang tua itu kan pasti menginginkan yang terbaik untuk putra-putrinya, untuk masa depan anak-anaknya. Dan sudah pasti orang tua itu akan melakukan yang mengusahakan yang terbaik juga. Salah satunya adalah dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Dan Australia menjadi salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Cuman kalau kita bicara soal pendidikan bertaraf internasional, udah kebayang ya berapa banyak yang harus dikeluarkan. Makanya kadang-kadang bikin mundur. Tapi sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia itu nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, di mana mahasiswanya bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit berupa beasiswa 50-100% tanpa uang gedung, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Sekarang kita lanjut dengan lagu dari Safira Inema, ada Apakah Itu Cinta?

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Kalau selama ini kita dengerin versi covernya di media sosial, sekarang yang nyanyiin lagunya, penyanyi aslinya, penyanyi awalnya, suhunya ya, turun gunung. Jangan tunggu lama-lama, yang dulu populer banget di tahun 90-an, tepatnya rilis tahun 1995, di tahun ini akhirnya dirilis kembali atau dibawakan, dinyanyikan kembali oleh Cici Faramida dengan aransemen yang lebih modern tapi tanpa meninggalkan karakter aslinya. Dan ini juga membuktikan kalau karya-karya dangdut era 90-an tuh masih sangat relevan dan mampu melampaui lintas generasi. Jangan Tunggu Lama-Lama adalah salah satu lagu dangdut yang sangat melekat di hati penggemarnya. Liriknya sederhana, catchy, dan relate soal menunggu kepastian cinta. Jadi kayak lagu tentang gambaran orang yang lagi digantung gitu ya. Jangan tunggu lama-lama daripada nanti diambil orang. Ini juga jadi lagu yang kayak membuat dia reuni lagi. Reuni lagi sama sutradara Rizal Mantovani dan Ari Tulang. Rizal Mantovani di tahun 90-an dulu itu bisa dibilang kayak dia itu rajanya video klip. Jadi video klip kalau bagus, pasti rata-rata itu karyanya Rizal Mantovani. Terus Ari Tulang itu juga dikenal sebagai koreografer yang dulu itu sering banget menjadi sosok di balik layar berbagai macam pertunjukan, video klip, dan kayak event pageant gitu ya, apa sih istilahnya, kayak kontes kecantikan gitulah. Dan di video klip dari Jangan Tunggu Lama-Lama versi 2026 ini, Cici Faramida kembali mengajak dua sahabat lamanya ini karena tuh mereka pernah bekerja sama dulu di video klip Wulan Merindu yang menghasilkan koreografi yang khas gitu ya. Dan itu kepingin diulang lagi sama Cici Faramida di Jangan Tunggu Lama-Lama versi 2026. Jadi buat warga Star yang juga suka lagu ini, boleh rajin-rajin di request di Stargate 2. Dan kali ini kita lanjut ke lagu berikutnya dulu. Sudah siap Lesti dengan Ada Yang Punya.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Dewi Persik. Meskipun banyak yang mengkritisi dan melakukan pencekalan di berbagai kota terhadap aksi panggungnya, dan dengan segala macam berita yang dia, yang bersumber dari dia juga gitu, Dewi tetap fokus terhadap perjalanan karirnya dan mengukuhkan eksistensinya di dunia entertainment. Pada tahun yang sama, Dewi makin banyak mendapatkan tawaran di dunia perfilman, serial televisi, dan musik bernyanyi. Bahkan debut film horor pertamanya, yaitu Tali Pocong Perawan ini, sukses di pasaran. Terbukti sepanjang perfilman horor Indonesia yang hampir satu dekade, film ini menjadi nomor satu dengan pendapatan tertinggi mencapai 37,8 miliar rupiah. Film yang disutradarai oleh Ari Aziz ini, pemainnya ada Dewi Persik sebagai pemeran utama. Kemudian juga di situ ada Ibnu Jamil, Catherine Wilson, dan Ramon Yetungka. Dirilis tanggal 10 April 2008 dengan total penonton pada masa penayangannya di bioskop itu 1.082.081 orang. Luar biasa ya. Kami hadirkan lagu dari Dewi Persik yang rilis tahun 2019 silam, ada Mentari.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyo juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Ada yang siang ini lagi, sore. Ada yang sore ini lagi sakit pinggang seperti Lala Widi. Sakit pinggangnya karena apa? Karena kebanyakan duduk? Atau kebanyakan rebahan? Wah. Kalau sakit pinggang itu sebabnya banyak. Bisa jadi karena kurang olahraga juga. Bisa ya. Makanya jangan lupa untuk selalu olahraga, tapi nggak perlu berlebihan juga, warga Star. Olahraga yang penting itu badan kita bugar. Nggak perlu lama-lama juga, 30 menit setiap hari bisa kita luangkan untuk olahraga jalan kaki misalnya, atau jogging kecil gitu ya, atau mungkin fitness, ikut aerobik, ikut pilates tuh. Penting badan sehat, karena kalau badannya sehat, suasana hati juga bisa jadi ikut sehat, ikut bagus. Habis olahraga, kalau takut badannya pegel-pegel, tenang aja, ada minyak gosok cap tunggal yang bisa kita pakai untuk menghilangkan pegal-pegal badan, bisa untuk pijat, untuk urut tuh, untuk mengobati luka luar juga bisa, apalagi mengandung bahan alami. Jadi cocok dipakai setelah olahraga. Dan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini juga mudah sekali. Bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia. Kali ini, kalau sakit pinggangnya udah pergi, kita dengarkan lagu dari Mata Ketahuan.

105,5 Star FM dari Naikila, Tensi dan Jamesy, ada Kasih Aba-Aba. Lagu yang 2025 lalu kayak menjadi salah satu lagu yang menandakan popularitas musik hipdut di kalangan penggemar muda. Gak banyak yang tahu kalau Naikila itu sebenarnya sebelum kita kenal sebagai penyanyi hipdut, dia itu pernah merilis lagu pop. Tapi memang popularitasnya gak sebesar ketika dia mulai merilis lagu hipdut ya. Garam dan Madu waktu itu. Karena gaya musik dan vokalnya sendiri juga berbeda ketika Naikila menyanyikan lagu pop dan hipdut. Jadi kalau didengerin mungkin banyak yang masih agak asing gitu ya. Bukan karena tidak mengenali suara Naikila, tapi asing aja denger Naikila nyanyi lagu pop. Karena kebanyakan taunya itu dia musisi hipdut. Dan setelah namanya terangkat sebagai penyanyi hipdut, ketika dia merilis lagu solo, nah dia juga mengusung genre hipdut. Kita tinggalkan dulu Kasih Aba-Aba. Saya sih aba-abanya gampang, boleh gabung aja di jalur WhatsApp atau media sosialnya Star FM. Kali ini saya ketemu dulu dengan warga Star yang sudah bergabung. Ketemu dengan ada Frankie di Bangil yang request Mr. Mendem. Ini mau kirim salam untuk Pak Asien, kemudian Mbak Ani, Om Yudi, Mama Arum, Albi Faizal, juga Mbak Susmia, Cak Kencur, Bu Nurul, rekan-rekan PDW semuanya, selamat sore. Semoga happy selalu untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih. Sama-sama. Juga ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo yang menyimak saja. Kemudian ada Aini yang ada di Gempol. Karena requestnya tadi gak bisa kami mainkan, maka diganti Deno. Oke, ditunggu saja kemunculannya ya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu kolaborasi Putri di Akademi dan Tasya Rosmala dengan dalam Ajari Aku.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Stargate in the house.

105,5 Star FM dari Cindy Cynthia featuring Sadewo. Ini lagu yang tahun ini lagi banyak juga. Sebenarnya dari tahun lalu ya, tapi sampai tahun ini sampai tahun 2026 masih banyak yang suka dan mendengarkan atau merequest lagunya. Denok sendiri kalau dalam bahasa Jawa itu kayak panggilan sayang buat anak perempuan. Tapi di sini itu kalau kita dengarkan liriknya, itu kan bahasanya kayak benar-benar indah, habis itu romantis, penuh perasaan sayang dan cinta gitu ya. Karena ini menggambarkan betapa besar rasa sayang dari si penulis lagu kepada orang yang atau perempuan yang dia cintai. Makanya lirik awalnya tuh benar-benar menggambarkan panggilannya tuh sayangku sing ayu dewe. Benar-benar kalau sing ayu dewe itu kan kayak udah satu pujian yang biasa sebenarnya ya. Bukan biasa tapi sehari-hari kita dengarkan. Tapi kalau itu datang dari orang yang istimewa, itu rasanya juga istimewa banget gitu. Lagu ini juga banyak sekali versinya warga Star, banyak di cover atau dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi dangdut, baik itu di panggung maupun di kanal YouTube masing-masing. Dan sebenarnya ini tidak harus merujuk kepada seorang perempuan dewasa gitu ya, atau sepasang kekasih lah katakanlah gitu, tapi juga kayak bisa satu bentuk pujian atau ungkapan sayang kepada seorang anak perempuan. Karena anak perempuan itu sama berharganya dengan anak laki-laki. Jadi gak heran kalau kemudian kayak tergambarkan betapa besar perasaan sayangnya orang tua kepada putri mereka. Ini benar-benar kalau dengerin liriknya itu sastra banget, kayak puitis gitu, puitis banget gitu ya. Oke, sekarang untuk menggantikan lagu Deno dari Cindy Cynthia, kebetulan ada request yang juga datang dari jalur Facebook di Star 105.5 FM. Ini dari Robert Armatu. Kali ini yang diinginkan adalah lagu dari Cupi Cupita dengan Punya Abang.

0: dulu ah.
1: Cute time, quality time.
0: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Stargate in the house.

105,5 Star FM, lagu dari Siti Badriah baru saja hadir, Bikin Candu. Kali ini dia mencoba genre yang agak beda dari genre yang biasa dia bawakan di lagu-lagunya. Ada nuansa hibdutnya di sini gitu ya, yang mana itu memang sekarang lagi populer banget. Dan di video klipnya juga unik karena Siti Badriah ini pakai gaya rambut yang kriwil gitu, dan uniknya ini terinspirasi dari gaya rambut sang anak. Kalau dipikir-pikir memang Siti Badriah selain dikenal sebagai salah satu penyanyi

dangdut populer akhir-akhir ini memang keluarganya, konten-konten keluarganya juga lagi banyak banget diikuti oleh para netizen, terutama karena tingkah lucu putri-putrinya yang imut dan menggemaskan. Dan keluarga ini juga dikenal sebagai keluarga yang kompak gitu ya. Baik Siti Badriah maupun suaminya, yaitu Kris Giana, itu sering banget bikin konten bersama anak-anak mereka. Jadi kayak nunjukin kalau keluarga mereka itu memang hangat dan harmonis dan jenaka. Gak jarang kontennya itu berisi parodi tentang tren yang sekarang ini atau akhir-akhir ini lagi banyak banget berseliweran di media sosial. Anda apakah salah satu pengikutnya Siti Badriah, warga Star? Kali ini untuk menggantikan lagu Bikin Candu, kami hadirkan lagu dari Nela Karisma, ada Lamunan.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Ah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
6: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
5: Wah, itu.
6: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
5: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
6: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
5: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
6: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
5: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
6: Nah betul itu. Setuju.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
10: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama bro.
12: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM. Kalau lagu ini diputer sore-sore gini jadi sore-sore ambiar ya. Dari Poro Widowati dengan Cidro 2. Selamat sore untuk Bams di Sidoarjo. Kebungnya mepet banget ini. Request lagunya Elis Arkadewi dengan Sayang Kowe. Terima kasih. Oke. Langsung gak lama-lama ya. Kami hadirkan Elis Arkadewi.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Meskipun sore hari ini tambah cerah, tapi sampai di sini dulu kami menemani Anda di Stargate 2. Karena setelah ini program selanjutnya sudah siap hadir, ada favorit kita. Jadi untuk warga Star yang suka dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaru, bisa gabung dengan Vira Azhara untuk 3 jam selanjutnya. Kalau begitu, saya Uzi Aulia pamit dulu. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup kami hadirkan, Pilihlah Aku.

Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Malik and Essential with Kita Bikin Romantis, pertanda untuk program favorit kita siap hadir, siap tampil hingga jam 8 malam. Edisi 16 Juni 2026 yang juga bertepatan warga Star dengan peringatan Tahun Baru Islam. Selamat Tahun Baru Islam alias 1 Muharram 1448 Hijriah ya, untuk warga Star yang Muslim yang merayakannya. Meskipun tanggal merah, tapi polling lagu baru di favorit kita nggak merah ya, alias nggak libur kayak kamu. Nggak libur kerjanya kan? Oh iya, penyiarnya juga nggak libur. Tenang aja. Ada polling lagu baru yang bukan sunnah tapi wajib untuk kamu ikuti. Jadi warga saya tinggal pilih aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grumusnya bisa kamu sebutkan ya. Dan satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya puterin di jam 7 malam. Menjadi satu lagu terakhir di favor kita sebelum ke segmen memori kita. To the point aja untuk pilihan lagu nomor 1, ada lagu terbaru dari Fabio Asher dengan Nikmati Sakitnya.

0: Nomor 1, Fabu Escher, Nikmati Sakitnya.
1: Aku tuh menghilang.
0: Sementara pilihan lagu nomor 2 ada lagu terbaru dari Dadali, Di Saat Kau Berubah.

0: Nomor 2, Dadali, di saat kau berubah.
1: Berjanji
0: set. Sedangkan pilihan lagu nomor 3 ada lagu terbaru dari NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me.

3 NPD, I love you but you lebih love me. Jadi gimana warga Sar? 3 lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu dan warga Sar tinggal memilih atau ngedukung aja. Antara nomor 1, 2, atau 3, harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grumusnya bisa kamu sebutkan ya. Nomor 1, Fabio Asher dengan Nikmati Sakitnya. Nomor 2, Dadali di Saat Kau Berubah. Nomor 3, NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Fabio Asher, Dadali, atau NPD yang kamu dukung, silakan hadir di WA 081831075, 081831075. Nama kamu siapa? Terus alamannya di mana? Mau dikasih lagu apa? Kirim salam buat siapa? Terakhir ikutan polling ya. Kak, aku dukung Fabio Asher, aku dukung Dadali, aku dukung NPD. Gitu ya. Udah bisa request apa aja warga Star, pokoknya pop Indonesia. Yang galau, yang semangat boleh kalau hari Selasa ya. Yang lama, yang baru juga boleh. Kalau mau join di Facebook kami juga boleh. Abis ini kami postingan untuk program favorit kita. Star 105.5 FM. Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami posting. Yang jelas durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Ke track berikutnya, kali ini giliran Raim Laude dengan Komang.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam dan amalkanlah semua perintahnya secara keseluruhan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir Kalam Al-Mannan, Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Maksudnya adalah masuk ke dalam seluruh syariat-syariat agama, tidak meninggalkan sesuatu pun darinya. Dan agar mereka, yaitu manusia, tidak seperti orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apabila hawa nafsu tersebut sejalan dengan perkara yang disyariatkan, maka syariat tersebut baru dikerjakan. Akan tetapi, yang wajib adalah hawa nafsu tersebut harus tunduk pada agama.

Radio 95 Star FM. Satu lagu religi yang barusan tampil orkestar dibawakan oleh Muti Fadlan dengan Sallallahu Alaihi Kalau Manazal Al-Quran. Kalau pas di share ke kami itu kan dalam bahasa Indonesia ya, tahu pelafalannya itu dengan huruf Indonesia A, B, C, D gitu. Tapi saya tuh kalau ngebaca bahasa Arab gitu ya, jadi pakai bahasa Arab, tulisan Arab gitu. Jadi kadang agak kagok ya kalau ngebaca dengan huruf ABCD gitulah. Kalau tulisan Arab baru lancar ya. Ini soalnya juga lagu religi gitu. Sallallahu alaika Allah manazalal Quran. Yang dirilis pada tahun 2024 warga Star. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk warga Star yang muslim. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Fira Zahra. Sebelumnya warga Star, kalau di antara kamu ada yang pengen kuliah ke Australia, gimana saya sarankan di Western Sydney University aja. Coba bisa didengerin baik-baik ya yang saya bagikan warga Star. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Kampus. Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel pathway ke Australia, yaitu 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefitnya tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929. 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Pak Yakub di 0896-7878-7000.

Western Sydney University Indonesia. Masa depan global dimulai dari sini. Ke track berikutnya kami hadirkan by Mawar Jiang, Tinggal.

0: lepaskanku.
1: 105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, apotek Berkajaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

Waktunya ngobrolin Dewi Persik dalam sesi Star of the Month Juni 2026. Dewi Persik menjalani prosedur freeze egg atau pembekuan sel telur. Melakukan freeze egg yang bertujuan untuk menyimpan sel telur yang sehat dan berkualitas agar bisa dibuahi kapan aja. Nah, prosedur itu bahkan dijalani baru-baru ini di Rumah Sakit Brawijaya Antasari, Jakarta Selatan. Pembekuan sel telur ini dilakukan oleh Dewi Persik sebagai persiapan ketika dia pengen punya anak nantinya. DP pengin cepat-cepat memiliki anak setelah menikah lagi suatu hari nanti, di mana keinginan untuk punya anak memang sangat kuat buat DP karena faktor usia juga yang tidak muda lagi. Saya hadirkan satu lagu dari Dewi Persik featuring Glenn Fredly dengan Hikayat Cintaku.

of the Month.

Ada satu lagu yang minggu ini nongkrong di peringkat 8 warga sar untuk top 10 favorit kita. Lagu dari Andin, Jatuh Pelan. Minggu lalu juga sempat saya polling di polling lagu baru dan menang ya. Andin Jatuh Pelan yang barusan tampil ngobrol kita ke menit 9 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Sedang dalam rangkaian polling lagu baru untuk edisi hari ini, 16 Juni 2026. Polling lagu baru warga star, nomor 1 Fabio Asher, Nikmati Sakitnya. Nomor 2 Dadali, Di Saat Kau Berubah. Nomor 3 NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Kamu lebih suka lagu barunya siapa? Satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya puterin di jam 7 malam menjadi satu lagu terakhir di favor kita sebelum ke segmen memori kita. Saya sapa di WA terbaru, ketemu dengan Taya Day Night di Tanggulangin, Sidoarjo. Hadir ikutan aja ya, terima kasih. Terus ada WGR, aku dukung nomor 2 Dadali Mbak Vira. Baik, terima kasih. Kemudian ada Yuda di kawasan Grati, hadir kak. Aku dukung nomor 2 aja kak, Dadali Di Saat Kau Berubah. Semua lagunya Dadali kok mesti di saat ya? Saya pernah bertanya sama Dadali atau saya membaca press release-nya gitu ya. Jadi kenapa lagu-lagu mereka itu di saat judul lagunya? Terus juga kenapa lagu-lagu mereka itu sendu-sendu terus, galau-galau terus, kalem-kalem terus? Kenapa enggak nyoba lagu yang ngebeat, yang up, yang semangat gitu ya? Ternyata mereka sedang nge-branding diri, ya inilah Dadali gitu. Jadi termasuk menjadi satu paket ciri khas kita. Pokoknya lagu-lagunya Dadali itu identik dengan di saat. Di saat dan di saat. Di saat aku mencintaimu, di saat kau berubah, di saat tersakiti, di saat kau pergi, dan lain-lain gitu ya. Terus lagunya juga melo-melo, soalnya tuh itu menjadi ciri khas mereka. Mereka bilang demikian ya. Mereka gak pengen kayak mencoba untuk menjadi yang lain, soalnya itu sudah melekat pada mereka. Walaupun ketika dibilang orang lain gitu ya, atau grup lain, ini grup yang gak berkembang, main aman terus, gak peduli. Mereka memainkan musik yang memang identitas mereka. Bilangnya sih gitu Dadalinya ya. Lagunya Tuan 13, Berani Mati Takut Hidup, udah kami hadirkan. Selamat mengudara kakak, semangat, siap, terima kasih. Terus ada Mas Franky dari Bangil hadir. Pollingnya lebih suka Febe Asher. Lagunya Tantri, Ibu Pekerja, udah tampil. Mau tebarkan salam buat Chris Fislik, Vena, Bams Angel, Arfi, Felicia, Furin, Echa, Anwar Eko, Aska, Toto Blendrang, Putri Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin, terima kasih. Terus ada Furin di kawasan Bangil, Shalom Kak Alvira, apa kabar? Baik bersama warga star ya. Selamat sore, selamat siaran, selamat tahun baru Islam, 1448 Hijriah. By the way, kebiasaan di wilayah rumah Kak Vira pas tahun baru Islam itu apa aja? Gak ada kayaknya. Gak ada sih, gak ada tradisi apa-apa kalau tahun baru Islam malah ya. Mungkin malah tradisinya itu di desa sebelah kali ya. Soalnya kalau di desa saya itu biasa-biasa aja gitu, bukan desa yang religius ya. Kalau desa sebelah itu malah religius, maksudnya kalau ada hubungannya dengan islami-islami gini, ini kan termasuk islami ya, kan tahun baru Islam gitu. Itu ada pengajian ya, ada pengajian. Malah kalau di tempat saya itu lebih ke arah kejawennya, satu suronya gitu ya. Ya, selamatannya itu lebih ke arah bikin jenang suro sih, kenduren ya. Kalau pas lagi bulan Sapar ya bikin jenang Sapar, kalau lagi bulan suro gini bikin jenang suro, terus kenduren gitu. Gitu malah lebih ke arah kejawennya kalau di desa saya, soalnya lebih ke arah pelosok ya. Gitu, kalau di desa sebelah itu, desa tengah-tengah ya, itu lebih religius. Banyak acara itu yang bertemakan religius, kayak ngundang ustadz-ustazah terkenal gitu ya buat pengajian. Itu kalau desa sebelah, tapi kalau desa saya enggak, kejawennya yang diutamakan. Malah kalau ada acara Agustusan ya, Agustusan itu waduh,
rame. Jadi kebiasaannya itu kalau pas suroan gini ya bikin jenang itu, jenang suro terus kan duren. Tapi kalau saya lebih suka jenang sapar sih, yang ada serontolnya itu enak ya. Saya bisanya makan aja, nggak bisa bikinnya. Menyapa semua warga Sar tanpa terkecuali seperti Mas Franky, juga Arfi Florinen. Apa kabar? Selamat sore semuanya buat teman-teman gerejaku di GMS juga yang berangkat ke Jakarta untuk ikut GMS Super Conference. Selamat buat kalian semuanya. Sukses buat acaranya, Tuhan sertai selalu. Aku belum bisa gabung karena masih harus jaga kedai sendiri. Semoga next year aku bisa gabung ya. Salam buat Ko Jeff juga Kak Vira. Okay. Aku palingnya dukung nomor 3, NPD. Lagunya mau ada yang dengan tinggal tadi udah tampil. Untuk Kak Viranya, terima kasih. Satu lagi ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Vira. Voting nomor 2, Dadali. Lagunya Naksir Abis by Jamrud di memori kita. Terima kasih Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Mas Franky, Pak Rete, Mas Sutikno, Pak John Sableng, Mas Sutikno, Mas Chris Fislik, Bunda Akila, Pak Purmanam. Terima kasih. Kali ini giliran Adrian Khalif, 2001 kali.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time. Quality time.
3: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
3: biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Satu track yang menjadi jawara untuk minggu ini warga Star di Top 10 favorit kita. Lagu dari Liodra dengan Pura-Pura. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Polling untuk hari ini nomor 1 Febu Asher, nomor 2 Dadali, nomor 3 NPD. Di Facebook kami Star 105.5 FM, saya jumpai selamat malam. Ketemu dengan Ari Zatul di Pasuruan, dukun nomor 2 Dadali. Terima kasih.

Faruk bukan? Kali ini ngedukung nomor 2 Dadali ya, terima kasih. Kemudian ada Ardinando, dukung nomor 2 Dadali, terima kasih. Ketemu dengan Sila Agung W, dukung nomor 2 juga Dadali, terima kasih. Selamat malam buat Toto Blenderang dari Surabaya.

berjumpa dengan Yohanes Wahyudi dari Probolinggo. Selamat malam Mbak Elvira Pau, dukung nomor 2 Dedeli. Matur nuwun Mbak Elvira, matugas ya, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih.

0: puskesmas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Ada berita apaan bro? Serius amat mantengin laptop.
6: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
5: Nah, itu.
6: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
5: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
6: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan tuh yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
5: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
6: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
5: Nah bener, makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
6: Nah, betul itu, setuju.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
10: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Air FM. Satu lagu dari anaknya Pasha Ungu, warga Star, Keisha Alvaro, dengan kehadiranmu yang mengcover lagu lama dari Fageto. Lagu ini rilisnya tuh 3 tahun yang lalu di tahun 2023. Terlebih Keisha ini dari kecil memang udah hidup mandiri ya. Bisa dibilang kayak membiayai keluarganya juga, ibundanya. Karena termasuk anak dari keluarga yang broken home ya. Jadi kan keluarga atau orang tua dari Keisha Alvaro berpisah ya ketika dia masih sangat kecil. Jadi waktu dia masih kecil juga, masih anak-anak lah, itu udah mulai mencari nafkah untuk keluarga, untuk ibundanya terlebih. Jadi Keisha bermain film gitu ya, terus beranjak remaja atau dewasa, itu juga merambah ke dunia tarik suara. Dari awalnya layar kaca, kemudian ke layar lebar. Pokoknya apa aja yang bisa ia kerjakan ya, demi untuk menghidupi atau membiayai keluarganya, khususnya ibundanya, warga Star. Terbaru sih kalau filmnya Keisha Alvaro ya, karena sekarang kan selain bernyanyi juga bermain film ya, menjadi aktor, adalah film horor Tumbal Project. Itu film horor terbarunya ya. Ada beberapa titik yang masih nayangin filmnya. Yang jelas di situ Keisha Alvaro juga bermain menjadi pemeran utama gitu. Singkatnya sih, pada dewasa ini ya, Keisha Alvaro itu mengaku dia pengen, atau lagi aktif-aktifnya lah ibaratnya, buat ngambil banyak job ya. Itu untuk menabung, menabung demi bisa kuliah ke Kairo dengan jurusan fikih, di mana dia mengaku kalau selama ini itu kayak udah terlalu fokus sama duniawi ya, semenjak anak-anak hingga dewasa. Maksudnya duniawi itu ya emang fokusnya kan kerja, kerja, kerja, cari duit, duit, dan duit ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi dewasa ini dia tuh kayak pengen fokus sama agamisnya, lebih religius lagi, mendalami fikih, warga Star, dan belajar atau kuliah di Kairo. Jadi kayak sedang ngambil banyak job, nabung yang banyak, itu buat kuliah di luar negeri, di Kairo, kemudian juga yang di sini keluarganya masih berkecukupan gitu ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Yang barusan aja hadir di WA, ada Bams di kawasan Sidoarjo. Good malam Star FM, Bams pilih nomor 2, Dadali. Lagunya Supernova, terlalu mendamba di memori kita. Mau kirim salam buat Frankie, Arfi, Hendri, Rohim, Tony Azura, dan Chris Wesley. Terima kasih. Kemudian ada Eti Riyadi yang ngedukung nomor 2, Fabio Escher. Terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya untuk postingan polling lagu baru favorit kita kalau di story WA kami. Saya sapa ada Deswan Fandos di Bondowoso, Miun di Grati, Bams di Sidoarjo, Anjar Kusuma di Sukorejo, Mas Iki di Kedawung, Hendri di Kedawung, Momon di Kedawung, Faris Alhami di Pasuruan, Anwar Eko di Candi, Toto Blendrang di Suramadu, Rohim di Tanggulangin, Franky di Bangil. Kemudian Hesti di Bangil, Faris Alhami di Pasuruan. Oke, itu untuk yang sudah ngasih jempol manisnya di story WA kami. Kalau jempol manis saya temui di Facebook kami, saya sapa. Ada Mas Iki, Solihin, Muhammad Syaifi, Fatmawati, Faruk, Toto Blendrang, Alfa Republik, Teguh Irmawan, Sila Agung W, Yohanes Wahyudi, Imam Azari, Ardinando, Arizatol, Kopler, Hendri Bid, dan Tumiar Idawati. Terima kasih untuk jempol manisnya. Abis ini saya bocorin, warga Star, satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini. Saya kasih satu lagu dulu dari Last Child dengan Ketidakrelaanku.

Bocor FM. Baik warga Star, kali ini waktunya ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini. Nomor 1 Fabio Escher, Nikmati Sakitnya. Nomor 2 Dadali, Di Saat Kau Berubah. Dan nomor 3 NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Sudah saya hitung di WA maupun Facebook, rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Selamat buat warga Star yang sudah mendukung di nomor 2, Dadali, Di Saat Kau Berubah. Rupanya lagu ini paling banyak kamu dukung ya. Untuk warga Star yang sudah mendukung nomor 1 dan 3, lagunya Fabio Escher, Nikmati Sakitnya, dan NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Bisa kamu request di lain kesempatan, biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita. Hasil persentasenya warga Star, nomor 1 Fabio Escher mendapat suara sebanyak 13% dari kamu yang gabung malam ini. Terus nomor 2 Dadali mendapat suara sebanyak 80% dari kamu yang gabung malam ini. Dan nomor 3 NPD mendapat suara sebanyak 7% dari kamu yang gabung malam ini. Jadi Fabio Escher 13%, Dadali 80%, dan NPD 7%. Otomatis 80% ngedukung nomor 2 di antara kamu yang sudah bergabung ya. Habis ini kami hadirkan lagu terbaru dari Dadali, Di Saat Kau Berubah. Habis ini jangan sampai pindah frekuensi juga, karena masih ada segmen memori kita yang bakal tampil hingga jam 8 malam. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit untuk favorit kita ya, tapi habis ini bisa lanjut di memori kita. Langsung saja saya hadirkan, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

95.5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Warga Star, udah jam 7 malam, berarti kita harus masuki segmen memori kita ya, yang tampil hingga jam 8 malam. Sajian musik pop Indonesia lebih lawas era 2000-an hingga 90-an. Ya, kalau yang semangat boleh bisa kamu request atau dengerin di sini hingga jam 8 malam. Silakan hadir untuk request lagu lawas ya. WA 081-83-10755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Meskipun masih terpampang nyata untuk postingan favorit kita, bisa diabaikan aja untuk polling lagu barunya karena udah selesai ya. Jadi warga saya tinggal request lagu aja, ngetik nama, alamat, request dan salam-salam ya. Kirim salam boleh enggak, kirim salam juga no problem. WA atau Facebook bisa kamu gunakan untuk kirim atensinya ya. Yang jelas satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra.

Menuju ke track berikutnya setelah dibuka dua penampilan dari Jamrud Naksir Abis dan juga dari Supernova Terlalu Mendamba. Kali ini giliran Edani, Kau Pikir Kalah Segalanya.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru

Uni, percayakan internet warga Star pada Dnet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Care.
1: Depot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
1: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
2: Langsung ya aja ke

0: 081-83-103-755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Selamat malam, 5.5 Star FM. Satu track bergeser dari S4 featuring Hyuna 4 Minute dengan She's My Girl. Dia adalah cewekku ya, dari album Sexy, Sweet and Smart and Sentimental ya, rilis tahun 2012 yang lalu. Waktu Indonesia masih demam K-pop ya. Ya sampai sekarang sih juga demam K-pop atau Korean pop. Cuman kalau di era 2011-2012 itu demam K-popnya bukan hanya sekedar idola atau mengidolakan Korean pop aja ya. Tapi pada masa itu Indonesia sendiri banyak banget boy and girl band yang juga menyerupai atau terinspirasi dari Korean pop gitu ya, alias K-pop. Ya salah satunya seperti lagu yang barusan hadir, S4, ini juga adalah sebuah grup boy band ya. Ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk barusan aja hadir saya jumpai, kalau di WA ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Lagunya tadi saya cek gak termasuk hit single dari track yang kamu pesan bro. Jadi saya pilihkan track yang lain gitu ya. Terima kasih. Terus ada Arfi Florinen di Dedap Kuning Gresik. Mau kirim salam buat Toto Blenderang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Chris Fisley. Buat non viranya terucap semoga sehat selalu dan dipermudah dalam segala urusan. Minta maaf telah join barusan pulang kerja. No problem, terima kasih. Dan kan waktu sudah mendekati jam 8 malam warga Star, kita berpisah dulu untuk program favor kita ya. Besok hari Rabu masih berjumpa lagi untuk program yang sama, dan besok ada fun polling yang bisa warga Star ikuti. Habis ini bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Baiklah, akhir kata saya Vira Azera pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

rocking and stay on rockets.

channel 95 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Dibuka satu penampilan warga Star dari Blood Point dengan Tales from the North. Pertanda untuk program Rock Hit siap digelar hingga jam 10 malam ya. Edisi 16 Juni 2026 yang juga bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam. Selamat memperingati alias merayakan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah ya. 1448 Hijriah. 1 Muharram. Lengkap ya. Khususnya untuk warga Star yang muslim. Kalau orang Jawa merayakannya lebih ke arah suroannya ya. Malam satu suro kemarin sih. Yaudah warga Star, durasi 2 jam berikutnya udah siap tampil rock hit berisi tampilan musik rock mancanegara pilihan yang ngehits ya. Pilihan kamu yang bergabung. WA dan Facebook saya buka. Kalau Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di postingan rock hit. Yang ada hashtag Rock Hits itu bisa dikomen aja. Kalau bergabung di WA 0818310755, 0818310755. Nama, alamat, request lagu, kirim salam boleh, nggak kirim salam juga no problem ya. Ada giveaway. Jadi di WA untuk hari ini, kotak masuk urutan ke 1 dan 2 di WA dari jam 8.00 ya. Jam 8 tepat tadi boleh request 2 lagu Rock Hits. Inbox WA urutan 1 dan 2 dari jam 8.00 boleh request 2 lagu Rock Hits. 2 jam berikutnya warga Star bareng dengan Fira Zera. Ke track berikutnya dari Bad English, Straight to Your Heart.

Ana Swang Golimaster Event. Tragemer Sang tampil pergi serba yang kebersingan D. Di sesi ini saya bakal ngumumin dua nama yang beruntung ya. Boleh request dua lagu rock hits untuk kamu. Inbox urutan 1 dan 2 dari jam 8 tadi, jam 8.00 ya. Edisi 16 Juni 2026. Sudah saya temukan dua nama. Bocoran, keduanya ini cowok. Emang rock hits ini mayoritas cowok ya. Terus yang kedua, keduanya ini berasal dari Tanggulangin Sidoarjo. Arek Tanggulangin kabeh. Maksudnya dua-duanya ini yang dapat giveaway untuk hari ini. Siapa di sini ngerasa arek Tanggulangin? Nama pertama dulu. Urutan pertama ya dari jam 8.00, selamat buat Tony Azura di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Bro Tony, congrats ya. Nona Fira, saya mau diputerin dua track dari Beat English dengan Straight to Your Heart dan juga Twisted Sister dengan I Believe in You. Satu lagu sudah kami hadirkan dan track berikutnya akan kami hadirkan setelah ini ya. Jadi selamat buat Tony Azura yang dapat giveaway pertama. Lanjut urutan kedua yang dapat giveaway untuk hari ini by WA. Selamat buat Bayu di Tanggulangin Sidoarjo. Selamat buat bro Bayu di Tanggulangin Sidoarjo. Kamu juga boleh request dua lagu rock hits. Di sini disebutin satu track aja, The Pilot in You dengan Silence. Mungkin yang kamu maksud itu The Plot ya, bukan Pilot, tapi The Plot in You. Silence udah dipersiapkan. Bisa nambah satu lagi, satu lagu lagi buat bro Bayu, ditunggu ya. Terima kasih. Jadi selamat buat dua nama yang beruntung untuk hari ini. Yang dapat giveaway ada Tony Azura dan Bayu. Keduanya dari Tanggulangin Sidoarjo. Puterin dulu beberapa track yang sudah dapat giveaway. Kali ini Twisted Sister, I Believe in You.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Lah yo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku. Apa sih mak kok ngedumel aja. Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api. Oh, lho itu kan bahaya mah. Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
6: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
5: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
6: Lali.
5: Oh, dasar.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

Forgesan, kita jeda dulu dalam sesi Star of the Month bareng dengan Dewi Persik. Dewi Persik ini memang selalu kontroversi ya, baik soal perseteruan, hubungan asmara, sampai sensasi hotline-nya. Pada tahun 2023, Dewi pun sempat menjadi satu di antara 26 nama artis yang diduga mempromosikan situs judi online. Sebagai informasi, Dewi Persik alias DP diduga ikut mempromosikan situs judi online di media sosialnya bersama dengan sejumlah figur publik lain. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, Muhammad Zainul Arifin. Dalam kasus ini, Zainul berpartisipasi mengumpulkan nama 26 artis dan komedian yang memiliki keterlibatan. Menurut pengacaranya, kasus dugaan promosi judi online ini bukan hal baru bagi DP, sebab sebelumnya Dewi juga pernah diperiksa atas kasus serupa. Bisa jadi itu bukti video lama karena Dewi belum dipanggil pemeriksaan kembali. Satu track by Dewi Persik kali ini featuring Fabio Dita dengan Saldut alias Salsa Dangdut.

0: Man. Star
1: FM. Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105.5 Star FM, the real news.

90,5 Master FM. Satu track yang barusan tampil dipesan by WA, dibawakan oleh G-Stop dengan Excellence. Lagu Slum dari band heavy metal G-Stop, yang juga track ketiga ya dari album kelima mereka yang dirilis pada tahun 2010, di mana Eslem sendiri juga ngebahas tentang perjuangan psikologis, kegelapan dan perang batin yang dialami seseorang yang merasa terasing gitu di dalam pikirannya sendiri. Sebagian besar sih materi lirik pada album ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan aspek kehidupan dari sang vokalis David Tremaine sebelum pembuatan albumnya ya. Lagu ini juga menonjolkan aransemen heavy metal yang padu, di mana permainan gitar ritmis yang presisi serta vokal khas Tremaine yang beralih antara gaya agresif dan melodi yang gelap gitu. Bahkan kalau ngobrolin soal album Asylum sendiri, karena juga sama dengan judul track yang barusan tampil, album Asylum sendiri juga berhasil debut di posisi pertama tangga lagu bergengsi Billboard 200 dengan penjualan mencapai 179.000 kopi di minggu pertamanya warga saat. Pencapaian ini juga menjadikan Asylum sebagai album keempat di Disturb yang secara berturut-turut ya langsung menempati posisi nomor satu di Amerika Serikat. Mereka adalah satu dari sedikit band di era Nielsen Soundscan bersama Metallica dan Death Metal Band yang mampu mencetak rekor ini, warga saat. Pada hari perilisannya, edisi deluxe dari album ini juga sempat memuncaki iTunes Top Album dan Top Rock Album secara bersamaan ya. Kemudian pada 31 Maret tahun 2011, album Asylum juga dianugerahi sertifikasi emas oleh Recording Industry Association of America. Lagu utama Asylum yang barusan tampil dan albumnya itu juga mendapat banyak pujian ya. Karena mengeksplorasi tema-tema yang berat seperti kegelapan, peperangan, hingga kerusakan lingkungan. Seperti pemanasan global ya, dengan riff gitar yang agresif dan vokal yang khas. Baik, kita masih di program Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Menyapa untuk yang sudah bergabung di Facebook kami Star 105.5 FM. Saya jumpai ada Ayub Mamsin ILKJ di kawasan Jombang. Lagunya Incubus dengan Dek sudah tampil ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Imam Azari dari Mojo Anyar Mojokerto. Memesan Fort Minor dengan Believe Me, udah tampil ya bro, terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Bro Heru Mulyono dari Pasuruan, memesan Testament dengan Seek and Destroy. Abis ini tampil, terima kasih. Ketemu dengan Toto Blenderang dari Suramadu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagunya Halloween dengan How Many Tears. Abis ini tampil, mau kirim salam buat Arfi Florinen, Anwar Eko, Marcel, John Sableng, Chris Wislik, Tony Azura, Arsad Sarawi, Wawawawa, Robert Cavalera, dan Wak Rite. Untuk maafirannya, makasih banyak, sama-sama. Terus ada Marcel Furniture, hadir, memesan Within Temptation dengan Faster. Dipersiapkan, thank you. Thanks for you, you're welcome. Ada juga Bang Billy Bangkrut, selamat malam. Melu Nyimak Mawon ya, oke, terima kasih. Terus ada Satria Putra, memesan Cinderella dengan Shelter Me atau The More Things Change atau Coming Home, terima kasih. Kemudian ada Wawa Wawa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mungkin kalau masih ada waktu ya, Bon Jovi, Santa Fe atau Milianko Matijevic, My Love Is Gone. Titip salam buat Mas Toto Blenderang, Wak Heru Mulyono dan semuanya aja. Mbak Firanya makasih, sama-sama. Track berikutnya, Testament dengan Seek and Destroy.

105.5 Sir FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on rock hits. More rock hits coming your way.

105.5 Star FM, the real music.

Star FM di pesan by Facebook warga Star lagi merusak tampil Faster by Within Temptation yang dirilis sebagai single utama dari album The Unforgiving pada tahun 2011 ya. Salah satu hits terbesar dari band ini, di mana lagu ini juga mencapai puncak nomor 11 di tangga lagu Dutch Top 100 dan sukses memuncaki nomor 1 ya untuk tangga lagu Digital Rock Chart di beberapa negara seperti Belanda, Belgia, dan Finlandia. Lagu ini juga telah diputar lebih dari 100 juta kali di Spotify dan video musik resminya juga ditonton lebih dari 70 juta kali di YouTube secara global warga saat. Bahkan lagu yang barusan tampil juga menjadi salah satu lagu rock metal alternatif yang paling ikonik dari era modern mereka dan secara konsisten terpilih dalam daftar tahunan Dutch Top 2000 sejak tahun 2015. Faster by Within Temptation. Baik warga Star, waktunya menyapa untuk kami yang sudah join di mouse-nya Star FM via WA ya, 081831075. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan nama Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya, Sumuk Mane Mbak Fira. Masa bro? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kak Fira, selamat malam. Sudah lama gak bersua di program RH, sekitar 20 jam lebih gitu ya. Gimana punya kabar? Alhamdulillah baik ya bro. Ikutan gabung lagunya Bloodbound dengan Tales from the North udah kami hadirkan di awal. Makasih Kak, sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Foto profilmu kok gak ganti-ganti sih bro? Koko mulu ya, uang koko. Gak pernah ganti foto profil gitu. Lanjut deh, ketemu juga dengan nama Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Memesan di stop dengan Aslam udah tampil ya, terima kasih. Terus ada Tony Azura di kawasan Tanggulangin Sidoarjo, hadir Nuna Fira. Oh ya, ini tadi udah tak bacain ya. Lanjut, selamat malam dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo, hadir Kak Fira. Lagunya dari Marilyn Manson yang kami persiapkan habis ini tampil bro, Deep Six ya. Matur nuwun Mbak Fira, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Pak John, Mas Sotekno, Mas Franky, dan Mas Robert. Terima kasih. Terus ada Agus Valian di Sumomito Jombang, hadir. Memesan When I'm Gone by MSG, udah tampil ya bro, terima kasih. Ketemu dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan Striper dengan Shoulders Under Command, udah tampil. Untuk Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, Tombonati. Terima kasih Mbak Fira, sama-sama. Ketemu juga dengan Mas Franky di kawasan Bangil. Lagunya Indian by Linkin Park. Untuk Mbak Firanya, semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Sugianto Prima di Surabaya. DJ Alvira, aku minta diputerin Sepultura Roots Bloody Roots. Bisa nggak? Bisa. Terima kasih. Ada juga GG di kawasan Malang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong dong diputerin LA Guns dengan Never Enough atau Tesla dengan Spread Your Wings. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tombonati di kawasan Tretes. Aku mau diputerin The Rolling Stone dengan I Can Get No Satisfaction. Buat Robert Cavalera, Arfi Florinen, dan Ayub Malmsteen. Bagaimana kabarmu hari ini bro? Gitu ya, terima kasih. Lanjut, selamat malam buat Arfi Florinen di Dedap Kuning Gresik. Memesan Ilan by Notwist. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, Eko Metal Tuek. Untuk non-viranya, semoga banyak rizkinya ya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Pri di Jatiroto. Memesan The Summoning by Sleep Token. Ngucapin selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga di tahun baru Islam ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, terima kasih.
Ketemu juga dengan Bams di kawasan Sidoarjo. Selamat malam Star FM. Lagunya Vanessence dengan Whisper. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Hendri Rohim, Chris Wislik, dan Tony Azura. Terima kasih. Kemudian ada Bang Billy di Cikarang. Lagunya Stranger by Day dong. Terima kasih. Tadi Bro Bayu untuk giveaway-nya ya. Track keduanya itu Fit for a King, Witness the End. Udah tampil sih tadi ya, terima kasih. Menuju ke track berikutnya, kali ini Deep Six by Marilyn Manson.

105.5 Star FM, the real music.

Serana 95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Berkisar satu track by Rolling Stone yang dipesan by WA dengan Satisfaction. Rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari ini, 16 Juni 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Mohon maaf untuk banyak banget lagu-lagu yang sempat kami hadirkan karena keterbatasan waktu ya. Semoga next time bisa menghadirkan semua lagu yang sudah kamu pesan di mouse-nya Star FM. Selamat beristirahat warga Star, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Sleep Token, This Morning. Bye-bye.

105,5 FM, shalom, selamat pagi. Terima kasih, sangat sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara. Praise the Lord, ya, diawali dengan satu pujian dari Chris Tomlin dengan How Great is Our God, ya, besarlah Allah kita. Dan kita bersyukur kita ada di hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan pagi ini kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama. Dan pagi ini saya Julius Kuryawan kembali menjadi sahabat Anda. Terima kasih. Mari kita akan satukan hati dan kita berdoa bersama. Kita minta pimpinan Tuhan supaya dia menyertai dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setia dalam hidup kami. Tak habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu dan kami bersyukur buat hari ini. Kami ada di hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan menyerahkan persekutuan udara pagi ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Kau yang memberkati dalam semuanya. Menyerahkan siap rangkaian pujian, renungan singkat, telaga yang akan hadir. Boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin.

Ya, terima kasih pagi ini. Kita akan lanjut lagi dengan pujian yang lain. Yang satu ini dari NDC Worship. Saya hadirkan dengan kuasa salibmu. Kita ingat pengorbanan Tuhan, kasihnya, kebaikannya, dinyatakan lewat salibmu.

Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu Tuhan, untuk salib-Mu yang penuh kuasa, yang menebus kami, membayar kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.

0: 105,5 Star FM ya, satu pujian karena salib membawa kita di menit yang ke-31 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM ya. Dan sebelum kita merenungkan satu renungan di pagi ini, saya kembali hadirkan pujian yang lain, yang satu ini dari NDC Worship dengan Bukti Kasihmu.
1: Inilah hidup kami Tuhan, biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban untuk

105,5 Star FM dari Indici Worship dengan Bukti Kasihmu. Dan pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat waktu ini. Menyerahkan renungan pagi dalam tangan kasihmu, Tuhan yang memberkati kami pengertian dalam segala sesuatu dan Roh Kudus yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur, haleluya, amin.

kesehatan, ya. Kesehatan roh kita, kesehatan jiwa kita, ya. Karena itu sangat berpengaruh penetrasi dalam kehidupan ini, gitu ya. Berapa waktu ini saya sakit batuk flu, gitu ya, flu batuk, sempat menggigil, gitu penetrasi. Jadi kalau sakit itu nggak bisa merasakan yang sebenarnya, gitu ya. Padahal suasana di sekitar juga nggak dingin, tapi bisa kedinginan sendiri. Yang lain nggak kedinginan, kita kok kedinginan, ya itu karena kita sakit. Terima kasih ya. Nah, yang lain bisa makan enak, lidahnya bisa merasakan enak, kok aku nggak enak. Iya. Yeah. Bisa jadi kita sedang sakit, benar gak sih? Ya? Yang lain, apalagi kalau sakit itu ya, bisa mencium dengan baik, kok aku enggak, ya, hidungnya tersumbat, ya sakit gitu. Benar gak sih? Karena itu kita perlu menjaga diri kita, karena itu akan mempengaruhi hidup kita, berkati ya. Jaga kesehatan jiwa kita, jaga kesehatan roh kita dengan cara ya, memberikan asupan yang baik. Kalau roh, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Karena manusia itu bukan hanya tubuhnya saja, manusia itu ada tubuhnya, ya, yang jelas butuh makanan, ada jiwanya yang juga butuh dirawat. Roh juga butuh makanan, yaitu firman Tuhan, benar kasih. Jadi jangan sampai tidak seimbang, gitu ya. Kalau bisa seimbang, tubuh berikan makanan, jiwa juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kelelahan jiwa ini. Roh juga perlu diperhatikan, benar kasih. Kalau kita sehat di ketiga-tiganya, maka kita ini sehat secara, ya, kita itu berarti menjadi manusia yang sehat, gitu, benar kasih. Ada manusia yang sehat tapi jiwanya terganggu, itu juga gak sehat, ya. Orang gila itu makan apapun tetap waras, ya, sehat gitu. Tapi jiwanya kan terganggu, ya. Itu gak sehat benar ya sih. Sakit dia, ya. Walaupun dia makan dari tong sampah aman-aman saja, tapi jiwanya pecah, ya. Sakit. Dunia ini praktikasi bisa membuat kita juga sakit, ya. Berbagai macam hal yang terjadi dalam dunia ini. Karena itu kita perlu menjaga diri kita supaya kita ini tetap, ya, seperti yang Tuhan mau. Tetap menjadi garam, tetap menjadi terang, dan tidak berubah. Kasih ya, tidak berubah seperti ikan yang ada di lautan, walaupun sekelilingnya asin, dia tidak jadi ikan asin, gitu ya. Kecuali kalau dia mati baru dia jadi ikan asin, diasinkan. Ya, seperti itu kita mau menjadi, tetap menjadi seperti yang Tuhan mau di tengah-tengah segala hal, ya. Jangan sampai membuat kita ini berubah. Berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan, berbagai macam hal yang terjadi dalam hidup ini, jangan sampai membuat kita ini berubah. Berat gak sih? Di akhir zaman ini berat gak sih? Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, ya. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi semula itu gak dingin, tapi berubah menjadi dingin.

karena makin bertambahnya kedurhakaan, kejahatan akan semakin bertambah-tambah. Gitu penetiasi ya. Nah, tapi Tuhan dalam firman Tuhan sudah dikatakan bahwa janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dunia akan semakin jahat penetiasi. Dunia akan semakin jahat dengan segala macam kejahatan yang bisa terjadi. Ya kan? Dunia semakin jahat dan orang akan merasa bahwa berbuat jahat itu biasa. Ya, makin bertambah-tambahnya kejahatan membuat kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kejahatan yang semakin bertambah, yang kita anggap biasa, gitu ya. Ya, akhirnya orang itu bertambah jahat, tidak terasa lagi, dipikir ya biasa saja. Ya, padahal sudah mati rasa, berarti yang terjadi adalah mati rasa terhadap kejahatan. Dianggap itu sebagai suatu hal yang normal, begitu berarti sih. Karena itu tetap jadi seperti yang Tuhan mau, gitu ya. Jadi seperti yang Tuhan mau. Dunia semakin jahat ya. Kalau kita ikuti dunia, kita juga akan sama dengan dunia. Ya. Dalam kejahatan yang semakin bertambah-tambah. Kalau kejahatan semakin bertambah-tambah itu akhirnya naik kepada Tuhan. Dan kalau sudah sampai kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Berarti kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, ya kan? Tapi Tuhan minta kita supaya ya kita ini nggak kehilangan kasih, berarti kasih. Ya. Bahkan perintah untuk mengasihi itu adalah perintah yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu artinya kalau ini adalah perintah yang utama, Tuhan minta kasih itu ya sebagai sesuatu yang harus terus keluar dari hidup kita, begitu. Gak boleh hilang. Berarti kasih. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu itu yang pertama. Dan yang tidak kalah penting adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Disitulah rangkuman dari segala hukum Allah ada di situ. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Gak ada lagi berhala dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan sebagai pribadi yang utama dalam hidup kita. Kasih Tuhan berarti gak ada berhala dalam hidup kita, ya kan? Tidak mencintai ilah-ilah yang lain, tapi hanya mencintai Tuhan satu-satunya. Lihat kasih. Gak ada lagi berhala, gak ada lagi hidup campuran gitu ya. Gak ada lagi hidup campuran. Minggu Tuhan, Senin Gunung Kawi, Selasa Gunung Kelawi, gitu ya. Rebu Gunung apa lagi? Ya. Gak ada campuran, ya. Itu mengasihi Tuhan. Semuanya terangkum dalam itu. Berarti kasih seluruh hukum Allah ya tercantum di situ. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita harus terus jadi anak Tuhan yang terus bisa mengasihi. Karena itu adalah perintah. Kasihilah. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, berarti kasih. Ya kan? Orang bisa saling menyakiti. Orang bisa saling mengkhianati.
yang akhirnya membawa sebuah kekecewaan, trauma. Nah, orang akhirnya membangun tembok gitu ya, supaya tidak dilukai lagi. Saya nggak tahu apakah Anda sering disakiti, sering dikhianati, sampai rasanya itu sudah nggak bisa lagi mengasihi gitu. Sudah mati rasa. Tuhan mau kita tetap mengasihi, tidak menjadi mati rasa gitu ya. Tidak kasihnya menjadi dingin, tapi tetap memberikan kasih itu, berarti kasih. Sering disakiti, sering dikhianati, itu siapa? Tuhan. Tapi Tuhan tetap mencintai kita, betul gak? Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Coba dihitung. Berapa kali kita mengkhianati hatinya Tuhan? Coba dihitung. Ya, seharusnya Tuhan yang membangun tembok. Sudah, kamu ini manusia sering menyakiti aku gitu ya. Sering mengkhianati aku. Sudah, aku gak mau berurusan dengan kamu manusia. Ya, bangun tembok begitu, selesai hidup kita. Tapi yang Tuhan lakukan adalah dia terus membuka tangannya gitu ya. Dia terus menanti kita, mengasihi kita. Siapa yang paling sering ditinggalkan? Tuhan. Waktu sukses, Tuhan ditinggalkan gitu. Siapa yang paling sering dilupakan? Tuhan. Kadang kita ini merasa kita orang yang paling ini ya. Aku ini orang paling sering dilupakan ya. Aku ini orang paling sering disakiti. Aku ini orang paling sering dikhianati. Aku ini orang yang paling sering ini itu. Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya pribadi yang paling sering disakiti itu siapa? Tuhan. Paling sering dilupakan, Tuhan. Ya kan? Kalau senang, ingat Tuhan enggak? Sering lupanya. Baru kalau kesandung baru ingat Tuhan begitu. Kalau semua baik-baik, kebanyakan dari kita lupa dengan Tuhan. Ya kan? Tuhan seringkali dilupakan. Pribadi yang paling sering dilupakan. Pribadi yang paling sering disalahkan siapa? Tuhan. Ayo, kalau mau jujur, berapa kali kita sering menyalahkan Tuhan? Berapa kali kita sering menyalahkan Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya. Berapa kali Tuhan dianggap pribadi yang tidak adil? Yang sering dianggap tidak adil siapa? Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia terus memberikan kasihnya, ya kan? Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Itu yang selalu dia berikan buat manusia. Ya. Kasih yang dialirkannya berharap suatu saat kita mengerti. Gitu ya. Dia terus mengalirkan itu sampai kita memahami kasihnya dalam hidup kita. Jadi untuk apa terus mengalirkan kasih begitu ya? Ya, jadilah sama seperti Tuhan yang terus mengalirkan kasih itu. Ya, sama seperti sungai yang terus mengalir. Entah orang menghargai atau enggak menghargai sungai itu, tapi sungai itu terus mengalir. Sampai suatu saat orang itu bisa sadar betapa berharganya sungai itu. Ya, sungai itu terus mengalir. Mengalir. Kasih itu juga mesti seperti itu. Terus alirkan. Entah orang saat ini belum mengerti. Begitu ya. Kita sudah diperlakukan seperti apapun tapi tetap mengasihi. Mungkin orang menganggap biasa. Ya sudah, biarkan. Orang tidak mengerti, ya sudah. Suatu saat mereka akan mengerti. Suatu saat mereka akan mengerti betapa berartinya. Itu berarti kasih. Kasih. Tuhan.
Tuhan itu selalu memberikan yang baru setiap pagi. Buat orang-orang yang sering melupakannya, orang-orang yang ya, yang menyalahkannya, ya. Panas menyalahkan Tuhan, hujan menyalahkan Tuhan, gitu ya. Berarti kasih berapa banyak dari kita yang menyalahkan Tuhan? Di total saja dari semua penduduk dunia, Tuhan itu kekal gitu ya. Dia sudah disalahkan dari generasi demi generasi. Dia pribadi yang paling sering disalahkan. Tapi kan Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan cinta gitu ya. Dia tahu bahwa ya, banyak orang yang gak mengerti. Benar gak sih? Karena itu kita mau jadi seperti Tuhan. Di tengah dunia semakin jahat, Tuhan tetap bergerak dalam kasih-Nya. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, Tuhan tetap bergerak dengan kasih-Nya. Karena itu biar kasih kita tidak menjadi dingin, kita tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh dunia yang semakin jahat, tapi biarlah kasih itu tetap ada dalam hidup kita. Dunia semakin hari semakin individual. Manusia akan lebih mencintai diri sendiri daripada mempedulikan penderitaan sesama. Karena sudah mati rasa, begitu kasih. Ingat, semakin individual, penderitaan sesama ya sudah, gitu ya. Manusia akan lebih mencintai diri sendiri. Di tengah-tengah dunia semakin egois, ya, Tuhan memanggil kita untuk tetap memiliki kasih. Dan kasih tidak berubah. Ya, jadilah sama seperti Tuhan. Ada banyak alasan yang bisa kita katakan kenapa kita berhenti mengasihi. Karena ya aku sering disakiti, sering dikhianati, sering dilupakan gitu, sering begini begitu, gitu. Tapi mari kita ingat kembali Tuhan. Dia tidak berubah dalam mengasihi, walaupun sekelilingnya seperti itu. Ya. Bahkan orang yang jahat, orang yang mengutuki dia saja, dia masih berikan matahari, dia masih berikan hujan, ya kan? Dia masih terbitkan itu. Itulah Tuhan murah hati, dia itu sempurna. Kenapa Tuhan melakukannya? Karena dia sempurna. Gitu. Ya. Kalau kita mau jadi sempurna sama seperti Tuhan, lakukan hal yang sama. Gitu. Pada orang yang baik dengan kita, pada orang yang jahat dengan kita. Lakukan kebaikan. Nah, itu namanya tingkatnya sudah sempurna. Gitu berarti kasih. Sempurna seperti Bapa kita adalah sempurna adanya. Saya nggak tahu bagaimana keadaan Anda hari-hari ini berarti kasih, tapi yang pasti mari kita terus menjadi sama seperti Tuhan yang tidak berubah. Mempertahankan hidup kita seperti yang Tuhan mau, gitu ya. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Ya, Matius 5 ayat 46, ayat 47. Apabila kamu hanya memberi salam pada saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan ditutup di ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi ada kebaikan, ada kejahatan,
Ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang yang mengasihi kita, ada orang yang tidak mengasihi kita. Ya. Berarti kasih. Nah, tapi kita diminta untuk terus melakukan kebaikan tanpa membeda-bedakan. Itu sempurna. Kalau orang bisa berbuat baik pada orang yang baik dan jahat pada dia, itu tingkatnya sempurna. Mau jadi sempurna, lakukan. Kalau gak mau ya gak apa-apa. Kan bukan paksaan. Ya dia jahat sama saya, ya buat apa baik? Buat apa berbuat baik? Ya sudah gak apa-apa gitu ya. Kalau mau jadi sempurna, yang jahat disirami dengan kebaikan. Tujuannya apa? Supaya suatu saat kejahatan itu luluh, gitu ya. Dan yang jahat diubahkan jadi baik, gitu kan? Banyak kali pelayanan Tuhan Yesus itu mengubahkan orang jahat jadi baik. Dengan apa? Disirami dengan kasihnya. Yang jahat berubah jadi baik. Bukan yang jahat dilenyapkan, tapi yang jahat diubahkan jadi baik lewat pelayanan Tuhan Yesus. Dunia semakin lama semakin tanpa harap, tapi biar kita boleh menjadi manusia-manusia yang tetap memancarkan harapan, karena kita tahu kita punya Tuhan. Berarti gak sih? Kita punya Tuhan. Masihkah kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita itu aman, begitu ya? Masihkah kita percaya bahwa kita punya Tuhan itu luar biasa? Di masa-masa sulit, ingat bahwa kita ini punya Tuhan. Punya Tuhan. Nah, Tuhan itu apa? Tuhan itu siapa? Tuhan itu pribadi yang maha kuasa. Nah, apa kita percaya? Nah, itu berarti percayalah selalu. Di tengah-tengah dunia tanpa harap, kita mesti memancarkan harapan karena kita punya Tuhan yang hidup, yang benar-benar hidup nyata, begitu. Terima kasih. Kapan hari saya batin pengen makan ayam goreng tepung yang sangat terkenal itu ya. Terima kasih. Tuhan, aku pengen makan itu, gitu ya. Saya sambil naik motor, saya kadang ya doa-doa seperti itu pernah dikasih. Ya, menyatakan keinginan kepada Tuhan. Tuhan, aku pengen makan ayam goreng itu, gitu ya. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya ditraktir teman, saya dan istri. Beneran di ayam goreng. Ayam goreng tepung yang terkenal itu. Nah, itu kan satu bentuk ya. Tuhan menunjukkan aku ini hidup. Aku ini mendengar, gitu ya. Aku ini mendengar apa yang kamu katakan. Kita ini punya Tuhan yang hidup, yang mendengar, benar kasih. Yang benar-benar nyata begitu. Saya cuma merasa Tuhan nyata begitu. Bukan karena ayam gorengnya, tapi Tuhan itu nyata. Apa yang kita ungkapkan ya, keinginan kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu nyata. Di tengah-tengah dunia yang gak bisa lagi melihat Tuhan, seolah gak ada Tuhan, mari nyatakan bahwa Tuhan itu masih ada. Iya kan? Dan Tuhan itu benar-benar hidup. Dia mendengar saudara, dia memperhatikan saudara, dan dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin bagi banyak orang makan ayam goreng tepung begitu saya bisa beli. Tapi beda cerita. Saya cuma cerita sama Tuhan aja. Beneran ditraktir. Terima kasih. Satu bentuk bahwa apa yang kita ucapkan gitu, Tuhan tuh mendengar dan dia tuh hidup. Di tengah-tengah dunia yang semakin ragu akan Tuhan, tetap jadi pribadi yang mempercayai Tuhan. Ya. Ya. Tetap
jadi pribadi yang mengasihi, tetap jadi pribadi yang peduli di tengah-tengah dunia semakin egois. Tetap jadi pribadi yang seperti yang Tuhan, bahkan menjadi sempurna sama seperti Tuhan adalah sempurna adanya.

Saya akan hadirkan satu pujian berdengar kasih, dan setelah itu kita akan langsung lanjut dengan telaga. Untuk Anda yang mau bergabung berbagi berkat sukacita, silakan Anda bisa gabung di jalur Facebook Sar FM. Anda bisa kirimkan pesan di jalur WA 0818310755. Yang satu ini saya hadirkan dari Maria Sandi dengan Sentuh Hatiku. Kalau hatimu mulai dingin, tidak lagi bisa merasakan kehilangan cinta, tidak lagi bisa mengasihi, ingat Tuhan, dia pribadi yang paling sering disalahkan, dilupakan, yang tidak adil, dihujat, tapi dia tetap mengalirkan kasihnya.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya dan juga Bapak Heman Elia, dan beliau adalah seorang Magister Psikologi, akan menemani Anda berbincang-bincang pada acara Telaga kali ini. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang kecerdasan dan tes kecerdasan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, kali ini kita akan membicarakan suatu topik tentang kecerdasan, Pak Eman. Tetapi ada banyak ungkapan yang kadang-kadang membingungkan. Ada kecerdasan, ada kepandaian, ada kecerdikan. Nah, sebenarnya kecerdasan itu apa, Pak Eman?
1: Kalau boleh diartikan, kecerdasan itu adalah suatu kemampuan umum dari seseorang dalam hal bagaimana dia memecahkan masalah hidupnya sehari-hari. Dan kemampuan ini dapat tercermin dari kecepatan, ketepatan, dan kedalaman berpikir seseorang itu di dalam mencari jalan keluar di dalam masalah hidupnya sehari-hari.
0: Ya, jadi agak berbeda dengan kepandaian gitu, Pak.
1: Ya, kalau kepandaian boleh dikatakan untuk kepandaian itu sebetulnya tetap diperlukan dasar kecerdasan, tetapi kepandaian seringkali lebih dikaitkan dengan masalah belajar,
0: prestasi di sekolah dan sebagainya gitu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu ini, Pak Eman, anak yang dilahirkan ya, di dalam suatu keluarga misalnya punya 2 atau 3 anak, kok bisa kecerdasannya berbeda-beda itu gimana, Pak?
1: Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Misalnya saja faktor bawaan. Jadi meskipun mereka lahir dari orang tua yang sama, faktor bawaan ini bisa berbeda karena masalah genetik dan juga fungsi otak dan fungsi syaraf. Syaraf setiap orang itu bisa berbeda-beda. Tapi selain itu juga masalah gizi, masalah kebiasaan-kebiasaan dari kecil, masalah rangsangan atau stimulasi dari lingkungan. Misalnya kalau anak pertama dia lebih banyak mendapat stimulasi daripada anak kedua umumnya, tapi tidak selalu begitu. Itu akan membuat anak-anak yang pertama seringkali lebih cerdas begitu. Meskipun tidak selalu berarti demikian, ini tergantung dari masing-masing lingkungan yang berbeda. Dan juga latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan seorang anak itu akan berbeda-beda, yang menyebabkan apakah seseorang bisa mengembangkan kecerdasannya atau tidak.
2: Dengan kata lain, maksud Pak Heman, kecerdasan itu masih dapat dikembangkan lagi?
1: Ya, saya percaya bahwa tingkat kecerdasan seseorang masih bisa ditingkatkan sampai batas tertentu. Maksud saya batas tertentu itu adalah potensi yang disediakan oleh faktor genetik. Jadi tergantung potensi dia. Seringkali masalahnya adalah potensi seseorang itu tidak dikembangkan secara maksimal. Jadi kita harusnya bisa mengembangkan kecerdasan itu secara maksimal. Tetapi ini juga harus dilakukan sedini mungkin. Jadi sebaiknya sejak anak yang masih sangat muda bisa dikembangkan kecerdasannya.
2: Masyarakat umum kan kadang-kadang menilai seseorang cerdas atau enggak, ini kalau saya lihat masih banyak pada misalnya dia matematikanya jago gitu ya, atau memorinya baik sehingga orang lebih mudah mengatakan wah anak ini cerdas. Sebenarnya apakah memang kecerdasan ini hanya dalam bidang-bidang tertentu saja, Pak Heman?
1: Sebetulnya kalau secara konsep itu kecerdasan tidak hanya menyangkut hal-hal belajar di sekolah atau hal-hal yang diajarkan di sekolah. Kecerdasan yang diajarkan di sekolah dan sebagainya itu lebih bersifat akademis, lebih bersifat intelektual. Tapi sebetulnya jenis kecerdasan ini banyak. Jadi misalnya kita sekarang mengenal kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, di mana seseorang bisa berelasi dengan baik dengan orang lain, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual, bahkan kecerdasan di bidang seni dan sebagainya. Ya, kenapa terjadi kesalahkaprahan bahwa kecerdasan itu hanya menyangkut hal-hal yang bersifat sekolah? Itu pertama karena adanya tes kecerdasan yang sejak dulu hanya mengukur hal-hal yang bersifat akademis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena kecerdasan itu seringkali bisa dilihat orang atau dihargai orang itu dari sekolah. Ya memang dari sejak dulu sekolah ini sangat mendominasi kehidupan anak. Padahal sebetulnya kalau dilihat, diperhatikan bahwa kesuksesan hidup seseorang tidak tergantung semata-mata pada kesuksesan di masa dia sekolah. Jadi ada anak yang kurang begitu berprestasi di sekolah, tetapi ternyata sangat berprestasi di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu banyak sekali contohnya. Salah satunya misalnya Thomas Alva Edison, kemudian juga Albert Einstein, yang kita semua tahu mereka orang-orang jenius yang tetapi gagal di sekolah.
0: Ya, dalam hal itu apa memang bukan karena faktor bawaan, Pak Eman? Jadi memang bawaannya itu sudah memang sebenarnya cerdas dia.
1: Betul, ada faktor bawaan di situ. Dan memang yang bagi saya yang faktor paling berperan di dalam kecerdasan itu memang faktor bawaan.
0: Ya, tadi Pak Eman katakan juga bisa kita meningkatkan itu lewat gizi. Nah, mungkin ini yang lebih mudah dilakukan oleh orang tua, Pak Eman. Itu apa, misalnya aja?
1: Saya beri contoh, misalnya sejak anak di dalam kandungan, begitu sang ibu sudah tahu bahwa dia hamil, seharusnya ibu ini lebih banyak makan makanan yang berprotein tinggi, misalnya ikan, banyak minum susu, daripada makan bakso atau makan rujak dan sebagainya. Hanya itu saja yang dimakan. Lebih baik dia makan makanan yang bergizi. Dan kemudian pada waktu anak lahir, nah anak juga perlu diberikan gizi yang cukup, disediakan gizi yang cukup. Nah ini dapat meningkatkan kecerdasan anak sampai dengan keoptimalan dari potensi kecerdasannya.
0: Ya, dari beberapa anak yang saya lihat, memang karena dekat dengan saya, itu masih keluarga, anak-anak yang disusui oleh ibunya itu sampai agak cukup agak besar, misalnya sampai 2 tahun atau 1,5 tahun, itu ternyata lebih pandai atau lebih cerdas dibandingkan saudara-saudaranya yang lain yang tidak mendapat kesempatan seperti itu, Pak Eman. Apakah hal itu ada pengaruhnya?
1: Saya kira iya. Tapi kita juga harus pikirkan bahwa kalau misalnya anak tidak cukup mendapat gizi dari, maksudnya tidak cukup minum dari ASI, jadi ASI ibunya tidak mencukupi untuk kebutuhan anaknya, ya perlu diberikan juga makanan-makanan tambahan yang lain atau susu yang lain.
0: Ya, tadi Pak Eman kita katakan mengatakan bahwa kecerdasan seseorang itu bisa diukur ya lewat tes dan sebagainya. Pak Eman bisa ceritakan sedikit tentang itu, Pak?
1: Tentang tes kecerdasan ini ada beberapa macam tes. Yang di Indonesia yang banyak sekali beredar adalah tes Binet untuk anak-anak, biasanya dikenal dengan Stanford Binet karena dikembangkan oleh Terman dari Stanford University. Dan ini Binet ini sudah meninggal lama. Nah, itu tes untuk anak-anak. Selain juga ada itu spelannya itu WPPSI, itu tes yang dibuat oleh Wechsler. Kemudian ada WISC, itu untuk anak-anak. WPPSI itu untuk anak prasekolah, sedangkan WISC itu untuk anak-anak. Itu tes yang bersifat individual. Kemudian ada beberapa tes kecerdasan lagi yang bersifat kelompok. Jadi tes ini yang biasanya dipakai untuk mengetahui secara cepat kira-kira tingkat kecerdasan seorang anak dan bagaimana kemampuan dia di dalam mengikuti pelajaran di sekolah.
0: Itu bentuk tesnya seperti apa kira-kira, Pak? Yang umum digunakan itu?
1: Ada subtes-subtes. Jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang informasi yang secara umum harus diketahui anak. Misalnya saja bagaimana caranya memasak air, atau misalnya juga siapa Presiden Indonesia dan sebagainya. Itu pengetahuan umum yang harus dikuasai. Kemudian ada pertanyaan yang menyangkut hal-hal sosial yang dia harus tahu. Misalnya, apa yang kamu lakukan kalau kamu menemukan amplop berperangko cukup beralamat di tepi jalan misalnya, dan seterusnya. Kemudian ada hal yang menyangkut bahasa, menyangkut ketelitian dia di dalam melihat figur-figur atau gambar-gambar, logika, aritmatika, kemudian matematika, dan seterusnya. Jadi ada banyak, dan ini semua setelah dihitung secara total akan menggambarkan tingkat kecerdasan seseorang.
2: Lalu apakah katakanlah angka hasil tes itu bisa dipercaya gitu, Pak Heman? Dalam arti sejauh mana hal ini bisa mengukur kecerdasan yang tadi kata Pak Heman sesungguhnya luas sekali gitu ya?
1: Tes kecerdasan itu yang biasanya kita kenal dengan istilah IQ atau intelligence quotient. Jadi seringkali orang salah kaprah mengatakan bahwa tes kecerdasan itu tes IQ. Sebetulnya bukan. IQ itu adalah hasil dari tes kecerdasan. Itu selalu di dalam bentuk skor. Kemudian tadi pertanyaan sejauh mana tes kecerdasan itu bisa dipercaya. Sampai sekarang tes yang ada itu menurut penelitian kurang lebih bisa memperkirakan keberhasilan belajar seorang anak hingga 25%. Jadi ini angka yang sudah cukup baik atau sangat baik, bahkan bisa memperkirakan tingkat keberhasilan 25%. Tapi memang pada saat ini ada begitu banyak kritik terhadap tes kecerdasan, karena salah satunya misalnya seperti yang tadi kita bicarakan, kecerdasan itu kan pengertiannya sangat luas, tetapi tes kecerdasan hanya bisa mengukur sebagian kecil dari kecerdasan, yaitu yang menyangkut prestasi belajar di sekolah. Sehingga seringkali orang mengatakan bahwa tes kecerdasan itu sebetulnya tes bakat sekolah. Kira-kira seperti itu.
2: Mungkin itu juga kah sebabnya kita bisa temukan anak-anak yang sepertinya memang hasil tes kecerdasan atau nilai IQ-nya bagus ya, di atas rata-rata atau cukup tinggi, tapi ternyata dalam sehari-hari prestasi di sekolahnya tidak sejalan gitu dengan hasil tes kecerdasannya, Pak Heman. Begitu enggak?
1: Itu ya, itu ada beberapa masalah memang di dalam tes kecerdasan. Seperti tadi dikatakan bahwa paling maksimal itu 25% kemungkinan untuk memperkirakan keberhasilan belajar. Jadi yang 75% itu apa? 75% itu misalnya adalah ada kalanya sifat-sifat dari seorang anak itu mempengaruhi di dalam hal belajar. Misalnya ada anak cerdas tapi dia terlalu malas atau terlalu ceroboh di dalam belajar. Kemungkinan lain misalnya anak cerdas tetapi dia merasa bosan. Suka-suka anak cerdas itu tidak tertantang dengan pelajaran di sekolah karena dia menganggap cara guru mengajar itu kurang menarik. Kemudian juga misalnya sifat-sifat anak yang lemah di dalam mendisiplin diri, di dalam hal konsentrasi, di dalam hal mengorganisir diri sendiri, dan itu menyebabkan prestasinya tidak yang seperti yang dicerminkan di dalam tes kecerdasan. Kemudian juga masalah-masalah di dalam keluarga yang menghambat konsentrasi dia belajar. Misalnya ada anak yang hidup di dalam keluarga yang tidak harmonis, sehingga dia selalu berpikir atau dia stres memikirkan keadaan keluarganya. Kemudian jangan lupa juga sebetulnya orang tua mempunyai peran di dalam prestasi belajar anak. Seringkali orang tua yang kurang peduli atau kurang memahami bagaimana seharusnya mendisiplin dan mengajar anak di rumah, itu akan menyebabkan anak akhirnya prestasi belajarnya menurun atau rendah.
2: Jadi memang hal ini yang rasanya perlu dipahami lebih baik ya, karena kan saya amati juga memang cukup banyak orang tua yang rasanya sudah bangga dengan anak-anak yang katakanlah dianggap cerdas, lalu ya sudah gitu, sepertinya sudah punya modal tetapi tidak dikembangkan seperti yang Pak Heman katakan tadi ya, sehingga akhirnya ya potensi sudah ada tetapi hasil tidak sejalan dengan hal itu ya.
1: Betul Ibu Esther.
0: Nah itu sebaiknya anak yang mau masuk sekolah kelas berapa itu dilakukan tes kecerdasan ini?
1: Kalau bagi saya itu tes kecerdasan sebetulnya tidak terlalu perlu dilakukan, kecuali kalau ada masalah. Misalnya anak kok tampaknya kurang bisa menangkap suatu pelajaran, dan kita ingin tahu lebih jelas ini penyebabnya apa. Apakah karena suasana di rumah atau adanya kelainan syaraf atau masalah-masalah yang lain, misalnya dia menderita stres di sekolah dan sebagainya. Kalau memang ada masalah dan kita ingin tahu, saya pikir baru di sana perlu diberikan tes integrasi. Atau kalau kita curiga anak ini kok bergaulnya waktu dia bicara dia tidak bisa menangkap pembicaraan orang lain dan sebagainya. Nah di sana barulah kita berikan tes integrasi.
0: Tapi ada beberapa sekolah itu yang melakukannya secara massal gitu Pak. Jadi mau tidak mau anak ini pasti ikut.
1: Ya saya kira itu tidak perlu dan itu agak berlebihan. Masalahnya begini, kalau misalnya seorang anak dites dan ternyata tingkat kecerdasan katakan IQ-nya itu ketahuan 90 gitu. Nah itu kadang-kadang yang belum pasti benar itu merupakan label bagi anak tersebut, sehingga anak itu menjadi malas belajar karena dia pikir oh saya pasti tidak mampu. Nah itu yang ingin kita hindarkan, efek-efek samping seperti itu, karena seringkali terbukti bahwa justru usaha keras itu yang lebih mendukung prestasi belajar daripada kecerdasan.
2: Padahal banyak orang menganggap sama halnya seperti pemeriksaan fisik yang sepertinya secara rutin harus dilakukan, mungkin jangan-jangan secara kecerdasan ini harus dicek nih ada kenaikan atau enggak, sehingga sepertinya perlu secara berkala dilakukan. Sebenarnya sejauh mana hal ini diperlukan Pak Heman?
1: Itu juga kekeliruan pandangan di masyarakat saya kira, karena sebetulnya tes kecerdasan itu dibuat dengan suatu standarisasi atau norma berdasarkan membandingkan seseorang dengan kelompok usia sebaya. Jadi misalnya kalau kita itu memberikan tes kepada anak usia 7 tahun, itu anak 7 tahun itu tidak dibandingkan dengan anak-anak usia yang lebih muda atau yang lebih tua, dan dia akan dibandingkan dengan anak-anak usia sebaya. Karena itu kalau dites ulang pun itu kemungkinannya akan sama saja hasilnya. Atau kalau misalnya ada perbedaan skor, biasanya perbedaan skor 7 sampai 10 poin adalah masih wajar dan normal. Nah, yang akan kita khawatirkan justru adalah kalau menjalani tes kecerdasan beberapa kali, si anak sudah ada faktor belajar dan latihan-latihan tes kecerdasan, sehingga skornya itu meningkat. Tetapi sebetulnya tingkat kecerdasan yang sesungguhnya dari anak itu tidak meningkat, sehingga di sini akan terjadi nantinya salah memberikan gambaran atau salah memperkirakan kecerdasan anak, justru akan berakibat lebih buruk dalam hal ini.
0: Ya, nah, secara normal Pak ya, itu nilai berapa itu yang seseorang anak itu dianggap ya ini sudah cukup gitu loh?
1: Tingkat inteligensi yang normal bagi anak itu adalah antara 90 sampai 109 atau 110. Itu tingkat inteligensi yang rata-rata. Pada tingkat inteligensi ini, ya anak akan tergolong rata-rata di kelas. Tentu saja lebih tinggi tingkatannya, dia akan lebih cepat menguasai pelajaran dan seterusnya. Tetapi ya itu tadi, saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa tes inteligensi tidak perlu dilakukan, apalagi dilakukan berkali-kali dan terus-menerus, karena itu suatu tindakan yang berlebihan.
0: Nah, katakanlah yang diketahui itu hasilnya ya pas tadi Pak Eber katakan 90 sampai 110 ya. Ini hasilnya 90 gitu. Lalu orang tua itu bisa berharap apa dari anak seperti ini?
1: Sebagai orang tua, kita harus benar-benar menahan diri agar tidak memacu anak di luar kemampuannya. Terus terang, untuk anak yang dengan tingkat IQ 90 misalnya, kalau katakan untuk masalah dia, akhirnya kita terpaksa memberikan tes inteligensi kepada dia, maka anak demikian biasanya akan bersusah payah di dalam pelajarannya. Nah, usahakan supaya dia tidak diberikan sekolah, misalnya bersekolah di sekolah favorit yang begitu sulit pelajarannya. Dan usahakan untuk memuji dia bukan berdasarkan prestasinya, tetapi atas dasar usaha keras yang dilakukannya. Dan kalau memungkinkan, sediakan lebih banyak alternatif supaya anak mendasarkan diri kepada usaha kerasnya dan bukan hasil prestasinya. Nah, selain itu, seperti tadi yang digambarkan bahwa kecerdasan ini menyangkut selain faktor-faktor intelektual, maka kita perlu juga mengembangkan kecerdasan emosi dia, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan kreativitas, kecerdasan seni, dan sebagainya. Jadi tidak sesempit seperti hanya kecerdasan akademis saja yang dikembangkan.
0: Ya, nah, dalam hal ini Pak Eman ya, tentu semua orang tua ya menginginkan anaknya cerdas gitu. Tetapi kan tadi ada faktor bawaan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, tentunya anak yang dipercayakan oleh Tuhan ke tengah-tengah kita itu pasti Tuhan punya maksud tertentu. Nah, mungkin Pak Eman bisa mengutip sebagian ayat dari Alkitab yang bisa mendukung upaya ini.
1: Saya akan kutipkan dari Amsal Salomo pasal 3 ayat 11 sampai 18. Di sini dikatakan demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dari sini dikatakan, dari ayat-ayat yang kita bacakan, dikatakan bahwa didikan Tuhan itu akan memberikan ajaran supaya kita itu mempunyai hikmat dan beroleh kepandaian.
0: Ya, berarti Tuhan mengendaki semua anak-anaknya pasti itu juga berupaya agar kecerdasan yang dikaruniakan itu terus dikembangkan gitu, Pak.
1: Betul,
0: semaksimal
1: Pak Gunawan.
0: Mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan itu pasti kan.
1: Betul, Pak Gunawan.
0: Ya, tetapi ya bagi mereka yang katakan kecerdasannya pas-pasan pun, Tuhan itu masih membuka peluang-peluang yang lain sehingga dia tetap bisa berkarya sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi dirinya.
1: Betul.
0: Jadi tidak ada alasan untuk rendah diri dan sebagainya kan di dalam hal ini.
1: Betul.
0: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Eman untuk kesempatan perbincangan ini. Juga terima kasih Ibu Esther untuk bersama dengan kami pada acara rekaman Telaga kali ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kecerdasan dan tes kecerdasan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM sudah kita dengarkan telaga dengan perbincangan yang tentunya sudah memberkati ya. Dan saya akan lanjut dengan yang satu ini, satu pujian dari GMS Live dengan Appointed Hour ya. Dari theme song ya, ini untuk GMS Conference yang ada di Jakarta ya.

105,5 Star FM ya. Oke, satu bucin appointed hour ya. Ini di request Purina ada dipanggil ya. Mengucapkan halo, shalom, gue Julius. Selamat pagi, apa kabar? Kabar saya luar biasa ya. Saat melayani Persekutuan Udara PTL, menyapa semua pendengar, Bapak Purmanam, Pak Lukas Basuki, pripun kabar jenengan ya, sehat selalu bersama Ibu Litanji. Juga untuk teman-teman di Gereja GMS yang sekarang ikutan GMS Super Conference di Nice Peak 2 Jakarta ya, Tuhan sertai dan lancarkan acara dari awal pertengahan sampai akhir ya. Oke, dunia semakin jahat, tapi kita harus selalu jadi anak Tuhan yang baik dengan penuh cinta dan kasih. Ini memang gak mudah dilakukan di kehidupan nyata ya, kata Purin. Tapi kita diminta Tuhan untuk melakukannya. Perintahnya yang utama, pegang selalu kasih Tuhan, kasih sesama. Itu jangan sampai hilang, karena itu perintah yang utama yang harus selalu kita lakukan gitu. Terima kasih untuk Ibu Yuni di Gayam. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil untuk Julius. God bless you, sama-sama Ibu Yuni. Terima kasih untuk Bapak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota. Requestnya Serengenge Nyunar, Matahari Bersinar. Menyapa untuk Abah Waisal, Bapak Asien, Pak Paulus Tri, Pak Irawan, Eng Pono Opera, Ibu Aci, Ibu Ira Purin, Mika, Mbak Wibin. Salam bersekutu, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk Mas Julius, tetap semangat, tetap sehat, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Ada berkat yang dibagikan dari Efesus 1 ayat 7-8, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Selamat pagi untuk Ibu Herlina Masiana, mengucapkan selamat pagi Star FM. Mohon diputarkan lagu ulang tahun ya buat anak kami Natasha Hutomo. Doa kami, Natasha, jadi anak yang baik, cinta Tuhan, menjadi berkat dimanapun berada ya. All the best dari papa, mama, dan adik. Terima kasih Star FM, Tuhan Yesus memberkati. Ditunggu saja untuk lagu ulang tahunnya ya. Terima kasih untuk Bapak Paulus Kumala, mengucapkan selamat pagi PTL, Kak Julius Kuniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, juga semua pendengar siar radio Star FM Pandaan. Ada berkat yang dibagikan, ukuran bahagia bagi kita umat Nasrani itu bukan tentang memiliki segalanya, tapi mampu bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih untuk Ibu Kamila di Sidoarjo, berbagi berkat, berdoa membuat dirimu kuat, gembira membuat dirimu sehat, sabar membuat dirimu bijak, bersyukur membuat dirimu tenang. Ya, terima kasih Tuhan berkati untuk berkat yang dibagikan. Ada Corin Valencia, berbagi berkat, boleh lelah tapi jangan menyerah, boleh kalah tapi jangan pasrah, karena hidup adalah perjuangan. Belajarlah ikhlas menerima keadaan tanpa harus membenci.

Terima kasih Ibu Aci juga berbagi berkat ya. Tangan Tuhan menaungi kita dengan kasihnya, memberkati kita dengan cintanya, membuat kita aman dalam kedamaian dan menjadikan hari ini luar biasa bersamanya. Anis yang ada di Nganjuk juga berbagi berkat. Jangan khawatir, percaya dengan iman, hari ini Tuhan memberkati dan mencukupkan segala kebutuhanmu. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tim PTL semangat. Betul sekali ya. Kalau punya keinginan, nyatakan kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Karena Tuhan mendengar dan bisa mengabulkan apa yang kita katakan, karena Dia hidup, berarti kasih. Oke, saya lanjut dengan yang satu ini. Satu pujian dari Veronita dan Impact Worship dengan persembahan hati.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM ya, Tuhan tak pernah mengecewakan dari Putri Siagian ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Diana di Paiton Probolinggo mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Julius ya. Menyapa pendengar CPTL di mana saja berada dan juga untuk keluarga di Bangil, bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan yang tidak berkesudahan. Tetap lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Requestnya bersyukur selalu atas kasihmu di hidupku ya. Terima kasih Mas Julius, sehat selalu dan Tuhan Yesus berkati. Suaranya kayak lagi flu ya. Ya memang beberapa hari ini flu. Dan kalau ada di ruangan ber-AC, nah ini buat suara seperti ini ya. Kalau di luar lebih aman begitu ya. Tapi kalau kena AC ya seperti ini jadinya. Oke, terima kasih. Saya sapa untuk Anda yang bergabung di jalur Facebook Star FM ya. Ada Toto Blendrang, ada Solikin, Om Yudi, Bukartini Raharjo, Pertiliani, Nik Asia, Novi Margaret, ada Afar Republik. Kemudian saya sapa ada Dewi Ros, Bambang Wahyudi, Andri Palasewan, Ibu Gedung Si Utami, Santi Indrawati, Amiruddin, Abah Waisel Samplangan, Ibu Endang Astuti, dan juga Mas Yusta di Kuncoro. Terima kasih juga untuk Roni Kristen ya, kita akan berdoa untuk pergumulan Anda. Kemudian ada Asien yang mengucapkan shalom saat pagi, kasih Tuhan selalu baru dan Tuhan selalu setia dalam janjinya dan tidak biarkan kita melangkah sendirian ya. Oke, terima kasih juga untuk Bertila Ninik mengucapkan selamat pagi PTL, requestnya persembahan hati buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati. Ada Abah Waisel Samplangan ya, dari Gianyar Bali hadir mengucapkan selamat pagi buat semua kru Star FM. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dan terima kasih. Ada Ibu Kartini Raharjo juga berbagi berkat. Syukuri hari ini, nikmati prosesnya dan tetap percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan hal terbaik bagimu. Ada Amiruddin juga menyapa Star FM dan krunya, selamat pagi, Tuhan memberkati. Dan saya sudah persiapkan satu lagu ulang tahun ya, dari GMS Live dengan Happy Birthday. Ini saya hadirkan untuk menjumpai Natasha Hutomo ya, anak dari Ibu Herlina Masiana yang hari ini berulang tahun. Juga untuk Anda yang merasa berulang tahun di hari ini, lagu ini juga untuk Anda.